0: di pagi hari tadi. Untuk di Simpang Karang Jambu ini belum ada kemacetan, belum ada antrian sama sekali untuk pagi hari ini ya. Untuk biasa nanti kalau bilangin siang ya, ini Karang Jambu sudah mulai ramai. Terus ke Simpang Kur, Bangkur juga sama karena lagi ada Tanmor ya atau pasar Minggu, jadi ini ya banyak yang menuju ke pasar Minggu yang melewati jalan Dr. Rangka, jalan Office, ini yang masuk ke arah pusat yang lumayan lah ramai untuk kendaraan sepeda motor ya, mobil pribadi yang melintas simpang yang masuk ke pasar Minggu rata-rata sepeda motor. Ini untuk Simpang Kota dia juga masih lancar sekali malah untuk pagi hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus untuk jalan Jensut ini saya pantau lewat kamera Sudosuman ya, nih lewat depan RRI ya, sebelum Sudosuman ini atau Srimaya, ini sepeda motor pribadi yang melintas ya, masih aman, belum ramai banget, ya lancar lah tuh pada pagi hari ini. Kendaraan di Simpang Srimaya ini banyak juga yang tadi saya bilang ya, ini kayak jogging, sepeda, ini dari pagi malam untuk di jalan Jensut keramaian seperti itu untuk jogging, ada yang sepeda, ada yang mungkin mau olahraga ya, lari-lari, ini banyak untuk di jalan Jensut. Terus menuju yang ya lumayan ramai lah ya, di Simpang Karang Lewas karena dekat pasar ya, perempatan Karang Lewas ini dekat pasar, jadi mungkin yang dari arah barat nggak sedikit ada antrian ya, karena pasar ya pasti banyak yang berhenti, ada yang keluar masuk, ada yang nyebrang ya, jadi ada yang kendaraan berhenti di pinggir jalan, jadi agak terganggu sedikit lah, tapi masih aman sih untuk pagi hari ini untuk pasar di Simpang Karang Lewas ini. Lancar lah, walaupun ramai sedikit, tapi ini masih aman banget untuk Simpang Karang Lewas pada pagi hari ini. Ya, kendaraan yang mendominasi juga belum yang kendaraan barang ya, ini masih sepeda motor, pribadi, masih aman, Simpang Karang Lewas. Terus terakhir, saya sebutkan di Simpang Patik Raja. Patik Raja ini karena simpangnya emang ramai ya, dekat pasar juga, emang langsung bersebelahan sama pasar di Patik Raja, jadi mungkin ini lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi, ada tadi sedikit kendaraan barang ya, ada lah beberapa kendaraan yang lewat, ada juga bus yang lewat, kemacetan sih belum ada ya, untuk kemacetan yang biasa panjang ya atau ramai ini belum ada. Untuk Patik Raja kalau hari libur aja pasti ramai untuk Simpang Patik Raja, tapi untuk pagi hari ini lancar banget untuk di Patik Raja. Ada lah untuk kendaraan sebentar pasti ada, tapi ini masih aman pak. Ini kesimpulannya mungkin semua masih lancar ya, masih aman karena hari mungkin banyak. Kalau peramaian juga mungkin pada jogging, pada sepedaan ya, dan untuk yang tidak kerja mungkin ada yang memilih di rumah atau jogging lokal. Peramaian yang biasanya ramai nanti mulai siang, dan saya akan sore nanti saya akan melaporkan lagi. Dan biasanya sore ini lebih banyak, lebih detail ya, karena keramaian hari Minggu sore ini yang keramaian yang lumayan benar-benar ramai ya, bukan yang ramai terus hilang, tapi ramai yang ramai terus untuk di Minggu sore nanti. Ini itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Broadway FM.
1: Oke baik, terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Aziz.
0: Oke Kak, sampai jumpa.
1: Oke teman Bro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Radio FM, Purwakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Alright teman Pro 2, pagi ini ya aku pengen sapa dulu buat kamu yang udah komentar di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @rripro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, kalau misalkan ya kamu tuh lagi beraktivitas atau lagi ngapain aja gitu ya, termasuk yang suka ini gak sih, suka dengerin musik gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa yang udah join di Instagram, ada dari Farisha _Naura 08, katanya, iya kak, suka dengerin musik sambil aktivitas soalnya bikin kerjaan tuh berasa ringan. Cie. Terus ada lagi dari Yeni Titik Lindawati, suka biar gak sepi kak. Terus ada lagi dari Alvino Suryonegoro, katanya, wow jelas dong, kenapa ya, ya seneng aja sih. Kalau lagunya ngebeat dugem kan kepala bisa sambil geleng-geleng kak. Oke, thank you ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau duduk sini.
0: Duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita
0: di gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman muda, masih informasi seputar konser ya, di mana konser BTS ini bakal digelar di GBK tanggal 26 dan 27 Desember 2026 ya. Jadi grup K-pop BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta. Nah, menurut promotor AIMI Indonesia, konser tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan dalam pengumuman itu promotor juga merilis rincian kategori tiket peserta, benefit yang akan didapatkan penonton ya, dan harga tiketnya dibanderol mulai 1,8 juta rupiah untuk kategori platinum ya, kemudian cut 1, cut 2 dan juga cut 3. Pemegang tiket kategori tersebut juga akan mendapatkan poster resmi dari BTS. Sementara ya, untuk tiket kategori soundcheck VIP package dijual seharga 4,5 juta rupiah, dan penonton yang beli paket VIP akan mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari akses soundcheck session, VIP laminate and lanyard, poster resmi BTS, gift set, hingga jalur khusus untuk pembelian merchandise di booth resmi konser. Dan jadwal penjualan tiketnya akan dimulai ya, sudah dimulai ya pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 12 hingga hari Rabu ya, Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui sesi Weverse Army Membership Presale Registration. Dan selanjutnya, penjualan tiket khusus anggota Army atau Army Membership Presale akan berlangsung pada 9 Juni 2026. Sementara untuk penjualan umumnya ya, dijadwalkan dibuka pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya buat kamu gitu ya. Datangnya dari fitur WhatsApp ya, yang ternyata bisa bikin penuh memori HP kamu. Widih, sering gak sih ngerasa kalau tiba-tiba kok cepet banget penuh ya memorinya di HP gitu ya teman Pro 2. Jadi sebagian pengguna mungkin belum menyadari jika WhatsApp punya fitur bawaan yang bisa membuat memori penyimpanan HP itu penuh. Fitur itu tidak lain adalah auto download atau download otomatis. Nah, lewat fitur itu, setiap file media seperti gambar, video, atau foto yang diterima pengguna di WhatsApp bakal terunduh otomatis dan tersimpan ke memori HP. Nah, saat terunduh secara otomatis, file media itu bakal turut mengkonsumsi memori penyimpanan HP teman Pro 2. Dan seiring waktu ya, file media dari WhatsApp yang terunduh otomatis bisa menumpuk dan membuat penuh memori penyimpanan gitu ya. Jadi untuk menghemat memori penyimpanan HP, pengguna sebaiknya ya menonaktifkan download otomatis di WhatsApp. Bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah dengan mematikan unduhan otomatis di WhatsApp gitu ya. Jadi pertama dinonaktifkan fitur penyimpanan media otomatis ke galeri, kemudian aktifkan juga fitur download otomatis foto atau gambar yang dikirim ke WhatsApp gitu teman Pro 2 ya. Jadi gampang sekali gitu ya cara mematikan unduhan otomatis di WhatsApp ya. Dengan cara itu nanti kita gak perlu khawatir lagi memori penyimpanan HP bakal cepat penuh akibat banyak media di WhatsApp yang terunduh secara otomatis.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang

selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatya mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Fulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @rari_pro2pwt ya. Jangan lupa nih teman Pro 2, buat kamu yang belum follow, di follow dulu TikToknya Pro 2 ya, nanti biar kamu bisa dapat notif kalau misalkan kita lagi live. Tema kita hari ini adalah seputar mendengarkan musik. Kamu tuh termasuk tipikal orang yang suka dengerin musik gak sih kalau misalkan lagi aktivitas ya? Kalau iya kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Boleh di-share komentarnya di sini ya. Nanti aku bakal bacain satu persatu, oke?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Rumble FM Pulau Gadung.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Nanti aku bakal bacain ya. Aku pengen sapa dulu nih, ada dari Kevin ya. Katanya wagila sih, wajib banget gak sih kalau gak dengerin musik berasa hampa banget hidup gue pas lagi ngerjain tugas. C, ada lagi dari Nabila. Hai Nabila, katanya suka banget biar moodnya makin asik aja sih. Kalau kamu biasanya dengerin genre apa nih? Kalau aku genrenya udah pasti pop ya, pop ballet ya. Karena aku sukanya lagu-lagu galau ya. Pagi juga buat Radit, katanya parah tanpa musik auto ngantuk. Musik itu booster paling ngeri pokoknya. Oke, ada dari Tiara juga. Aku tim dengerin lagu galau biar makin dapet feelnya pas lagi beres-beres rumah. Oke. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa buat yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Ini tapi kayaknya yang komen belum ada ya. Ya udah, disapa-sapa aja yang sekarang masih stay semuanya ya. Oke, selamat pagi, good morning buat Alvin, buat Mbak Ulfi, buat Pak Budi yang ada di Medan, Pak Kapten juga, ada Fahrel Janto juga selamat pagi. Terus ada Tommy juga selamat pagi. Ada dari siapa nih ya? Hilda juga selamat pagi, Hilda. Thank you. Ada Christy juga, good morning Christy. Terus ada siapa tadi ya yang minta streamingnya Pro 2? Ada Mas Mantri Ading juga selamat pagi. Terus di bawahnya lagi, oke, kita scroll ke bawah sambil merasakan panasnya studio pagi ini ya. Oke, ada Tatang Kepan juga selamat pagi. Terus ada lagi siapakah ini? Oh, kalau Mbak Ulfi katanya dia itu ini ya, suka dengerin lagu, jadi musik kan berujung ngorong-ngorong nyanyi gitu katanya. Oke. Kalau Hilda katanya gak bisa komen kakak, baiklah ya. Terus ada lagi dari Sabrina. Halo Sabrina, katanya pagi mbakku, pagi Sabrina. Terus ada lagi, assalamualaikum Fahrel, waalaikumsalam ya. Pokoknya selamat pagi buat semuanya. Ada Armana Jaib juga selamat pagi ya. Nanti aku sapa-sapa lagi. Sekarang aku pengen kalian dengerin dulu lagu yang satu ini dari Lila.

Teman berdua kali ini ada kabar dari sebuah film yang berlatar Yogyakarta ya. Jadi film pendek Indonesia yang berjudul Fatherland ya, or A Bule Named Yanto ya, karya sutradara Bertolt Wahyudi, meraih penghargaan Canal Plus Awards dalam ajang La Semaine de la Critics atau Cannes Critics Week 2026 ya di Prancis ya. Jadi film berlatar Yogyakarta itu menjadi salah satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan dalam program Cannes Critics Week yang berlangsung pada 13 hingga 21 Mei 2026. Sementara untuk penghargaan Sony Discovery Prize, kategori film pendek diraih oleh film Skinny Boots karya dari Romain F. Dubois. Nah, panitia dari Cannes Critics Week tahun ini menyeleksi lebih dari 1050 karya dari 106 negara sebelum mengumumkan para pemenang pada malam penutupan edisi ke-65 program tersebut ya. Jadi, film ini mengisahkan tentang Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia berusia pertengahan 20-an yang mengunjungi adik perempuannya di Yogyakarta. Nah, pertemuan tersebut pun berkembang menjadi refleksi tentang identitas, ras campuran, rasa memiliki dan juga keterasingan di antara dua budaya. Uy, seru banget kayaknya filmnya ya, teman berdua ya. Tapi apa ya namanya ya, emang pantes sih kalau misalkan mendapatkan penghargaan, karena kayaknya seru banget ya kalau misalkan dilihat di sini ya, dari apa namanya, cuplikan kisah filmnya ya, teman pro 2 yang berlatar belakang di Yogyakarta, yang film ini juga menjalani pemutaran perdananya di dunia pada tanggal 19 Mei lalu nih, teman pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Radio FM, Purwakarta, teman.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska pastinya di Sepada kali ini ya. Seperti biasa, kalau di hari Minggu pasti kita punya yang spesial seputar wisata, budaya gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kita tuh lebih kenal ya. Tentang apa saja sih yang ada di daerah-daerah di Purwokerto dan sekitarnya gitu ya. Apa aja yang unik tradisinya, tempat-tempat wisatanya gitu kan ya. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrol tentang tema Batu Raden dan keindahan alamnya. Udah gak asing lagi kalau buat warga Purwokerto dan sekitarnya ya. Tapi buat kamu yang mungkin ada di luar kota Purwokerto, yang sekarang lagi nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau dengerin via aplikasi RRI Digital, atau streaming di rri.co.id, kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang menarik buat kamu semuanya. Oke, udah hadir di studio pagi hari ini ada Falih Naufal A, finalis 10 besar Kakang Banyumas 2025. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Gimana kabarnya, Fali?
2: Baik sekali.
1: Baik sekali. Ini. Full smile ya, Mas ya?
2: Smile sekali.
1: Oke, terus ada juga Verlita Pavia L, finalis 10 besar Bekayu Banyumas 2025. Halo, V.
3: Halo, Kak.
1: Aduh, adem banget senyumnya ya. Emang beda ya teman Pro 2 vibes-nya ya. Di sana kalem, di sini ya udahlah. Terima aja padanya. Karena mereka ini pastinya udah benar-benar diajarin gimana caranya menjadi Kakang dan juga Mbekayu Banyumas gitu ya. Jadi bedainlah sama penyiarnya ya kan. Oke, okay, but it's okay. Mereka punya sesuatu yang menarik yang bakal di-share buat kamu semuanya ya, seputar Batu Raden dan keindahan alamnya. Nah, kita pengen V dan juga Fali kenalan dulu nih ke teman Pro 2 semuanya. Mungkin boleh mulai dari Fali, kenalkan dulu kamu dari mana, alamatnya dari mana, nomor handphone, nomor sepatu bukan? Nah, oke, silakan. kenalan dulu.
2: Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Fali Naufal Amrullah. Tempat tinggal saya di Desa Ciberem, RT 8 RW 1 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
1: Oke, tapi enggak perlu lengkap-lengkap.
2: Oh, ya, belum lengkap.
1: Iya. Bercanda. Bercanda. Oke, sebagai
2: pengurus paguyuban Kakang Mbekayu Banyumas.
1: Oh, oke, okay. Baik ya. Masuk 10 besar kemarin ya. Finalis 10
2: belum,
1: besar.
2: Belum. Cuma finalis.
1: Oh iya, finalis 10 besar ya. Oke, okay, oke, okay, baik. Kemudian P, silahkan.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verlita Pavelecha. Alamat rumah saya di Pageralang. Kemranjen Banyumas.
1: Lumayan jauh ya kamu ya, Fe. Oke, oke, oke, baik. Nah, ini aku kan penasaran ya, tema kita tuh seputar Batu Raden dan keindahan alamnya. Menurut kalian ya, kalian kan sebagai warga lokal nih, warlok nih ya. Akamsi ya, anak kampung sini ya.
2: Dekat-dekat.
1: Nah, apa sih yang bikin Batu Raden tuh selalu menarik untuk dikunjungi? Mulai dari Fali dulu boleh, Kak Fali. Nanti lanjut Kak Fe.
2: Oke, jadi kenapa Batu Raden itu menarik ya, Kak, untuk dikunjungi? Jadi yang pertama itu kalau kita tahu Batu Raden itu kan dataran tinggi ya, Kak.
1: Okay.
2: Dataran tinggi itu identiknya dengan suasana yang sejuk, asri gitu. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu, Kak. Jadi kalau kakak-kakak semua ke Batu Raden itu udaranya sejuk dan yang pasti sangat terintegrasi wisata-wisata di Batu Raden. Okay. Jadi kalau kakak-kakak ingin ke Batu Raden itu
1: teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 ingin ke Batu Raden itu dalam satu hari saja bisa banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu.
1: Yes.
2: Beda dari tempat wisata yang lainnya seperti itu.
1: Semua ada ya?
2: Ada, lengkap semua.
1: Lengkap di satu tempat. Terintegrasi banget ya. Kalau menurut V gimana, V?
3: Oke, kalau menurut saya mungkin tadi sudah disebutkan sama Kakang Fa'ali, banyak sekali tempat-tempat wisatanya, kemudian udaranya itu sejuk. Mungkin karena sejuk tuh apa ya? Langsung di bawah kaki Gunung Slamet ya. Jadi kalau semisal teman-teman tidak ingin apa ya, tidak ingin naik gunung tapi mau menikmati suasana apa ya, suasana sejuknya, bisa datang ke Batu Raden. Dan Batu Raden juga banyak sekali lokasi wisatanya, ada curug. Kemudian ada tempat-tempat taman yang hijau-hijau, mungkin bisa refreshing juga ke sana kasih misal lagi penat dan lain-lainnya.
1: Oke, oke, oke. Kalau ngomongin Batu Raden, tempat apa yang paling wajib dikunjungi menurut kalian? Coba dari Falih dulu.
2: Tempat yang paling wajib dikunjungi ya. sebenarnya ini relatif ya kak, tergantung okay. kita senangnya renang atau senangnya olahraga gitu. Mm-hmm. Tapi kalau dari saya sendiri sih, mm-hmm. yang paling pertama itu yang paling terkenal dulu kak, mm. lokawisata Batu Raden. Itu lokawisata okay. dan wisata kan berbeda. Mm-hmm. Lokawisata itu kayak apa ya, pusatnya Batu Raden seperti okay, itu okay, lokawisatanya. Okay, okay. Terus kalau mau berenang mungkin bisa ke curug-curug, kan di Batu Raden itu banyak sekali curug-curug kak. Mm-hmm. Gitu. Mungkin itu kak.
1: Oke okay, oke okay. Jadi itu ya kalau menurut kamu gitu ya. Oke okay, kalau V, ayo yang terfavorit.
3: Oke okay, kalau menurut saya itu yang mm-hmm. paling favorit mungkin sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh lagi FOMO sama curug ya kak.
1: Percurukan duniawi.
3: Iya benar-benar. Ya? Aku pun okay. tertarik juga buat mm-hmm. kesana akhir-akhir ini. Di sana tuh kita bisa menikmati air terjun yang mm-hmm. sangat amat. Ada yang tinggi, mm-hmm. ada yang rendah. Nah terus trekkingnya juga menurutku ada yang lumayan, ada yang enggak. Mungkin kalau teman-teman tidak suka trekking yang mm-hmm. lumayan jauh, mm-hmm. bisa ke curug yang kecil-kecil aja.
1: Kayak curug Bayan ya, udah
3: iya,
1: langsung
3: nyampe.
1: Ya. Udah langsung nyampe banget ya, ya kalau curug Bayan ya. Oke, oke, baik. Jadi kalau kamu lebih suka percurukan, kalau ini lokal wisatanya aja yang bisa main-main
2: sama
1: gitu ya.
2: Sama keluarga gitu
1: sama kak. Keluarga, aduh family man sekali ya. Oke, baiklah teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi karena seru banget kalau ngomongin seputar Batu Raden ya yang ada di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah. Setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar keindahan dan juga keunikan dari Batu Raden ya, barengan sama Falih dan juga Perlita ya, atau Fali dan juga V ya.
2: Iya,
1: betul. Oke, ya pasti tadi kalian udah kasih tahu kalau misalkan Batu Raden itu sangat menarik buat dikunjungi, terus mana yang paling wajib dikunjungi menurut kalian gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang suasana alamnya. Kalau Batu Raden kan udah identik banget sama yang adem-adem, yang ijo-ijo gitu ya. Kenapa sih suasana alam Batu Raden menurut kalian itu banyak disukai sama anak-anak muda dan juga sama wisatawan nih?
3: Oke, jadi kenapa banyak disukai oleh wisatawan itu karena rata-rata wisatawan itu pasti rumahnya di dataran rendah, Kak.
1: Oh iya, panas gitu ya.
3: Panas. Kalau ke Batu Raden pasti, wah sejuk banget ini. Gitu. Makanya kan identiknya kalau orang Purwokerto ya, itu slow living gitu, adem gitu. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan gitu, jarang macet. Lah di Batu Raden ini kayak apa ya, apa surganya tuh? Gitulah. Jadi sejuk, terus murah-murah di sana harganya. Dan nyaman lah pokoknya buat tinggal gitu.
1: Jadi itu yang menarik ya.
3: Menarik.
1: Kalau menurut Fali ya, kalau menurut Faye gimana?
2: Oke, kalau menurut aku tuh mungkin di perkotaan biasa ngelihat gedung-gedung ya, Kak. Terus kalau misal udah masuk ke Batu Raden tuh kita udah seger, bisa refreshing melihat yang hijau-hijau. Dengan melihat yang hijau-hijau bisa merefreshing otak-otak yang lagi jenuh dan lesu nih, Kak, seperti itu. Kemudian untuk suasananya juga di sana sejuk, pastinya ya sejuk, tadi sudah dibilang sama Kak Siska dan Kakang Fali. Kemudian itu mungkin saat ini juga lebih ke Instagramable banget untuk para-para Gen Z itu kan. Suka apa ya, suka
3: foto-foto,
2: iya, ngasih gitu. Makan Instagram gitu, Kak.
1: Oke. Jadi bisa buat apa ya, menuhin fit ya.
2: Iya, betul banget itu.
1: Fit reels gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Selain wisata alam, apa nih hal menarik yang ada di Batu Raden nih?
3: Selain wisata alam itu banyak banget ya, Kak. Jadinya ada, kalau sebelum Batu Raden itu, masih di kawasan Batu Raden itu ada The Village. Itu bentuknya taman, tapi gaya-gaya Eropa. Jadi buat yearbook atau foto-foto wedding gitu, itu bagus sekali di situ. Itu cocok untuk keluarga, terus bukan wisata alam gitu. Terus ada Small World di Batu Raden, itu miniatur dunia, ada menara Eiffel di situ, ada rumah-rumah adat, dan banyak sebagainya gitu. Jadi itu cocok untuk keluarga, non alam gitu, dan aman pastinya itu.
1: Oke. Kalau V, apa nih?
2: Oke, kalau menurut aku mungkin tidak hanya apa ya,
1: lokawisatanya aja.
2: Ada agrowisatanya.
3: Jadi
2: kita bisa melihat perkebunan-perkebunan, kemudian bisa melihat pertanian-pertanian, orang-orang lokal di sekitar. Kemudian kita juga bisa mengunjungi glamping nih, Kak.
1: Asik banget kan.
2: Terus kemudian ada villa, banyak villa-villa. Jadi untuk teman-teman Pro 2 ingin mengajak keluarganya menginap di villa, mungkin bisa nginap di villa Batu Raden dengan view pegunungan tuh ada kan di sana.
1: Viewnya selain pegunungan juga bisa ngelihat kota Purwokerto ya.
2: Betul banget. City light-nya ada juga
1: dapat kalau malam ya. Oke, baiklah. Nah, gimana nih perkembangannya dari Batu Raden dulu dan sekarang menurut kalian sebagai anak muda ya?
3: Sebagai anak muda kalau melihat Batu Raden yang sekarang itu sudah maju pesat sekali. Jadi karena
1: contohnya
3: gini, kalau dulu
1: contohnya apa, pesawatnya sekarang udah bisa terbang?
3: Ya nggak bisa itu kan?
1: Masih berhenti di sana ya.
3: Oke. Kalau dulu pas saya kecil itu, atau mungkin orang tua saya pas masih muda, zamannya masih pacaran di Batu Raden gitu.
2: Iya,
1: orang tuanya lagi ya.
3: Saya diceritain gitu. Kalau dulu masih jarang ada wisata-wisata lain gitu. Kalau ke Batu Raden pasti ke lokal wisatanya paling.
1: Udah titik gitu doang ya.
3: Ke situ tok gitu, muter-muter situ tok gitu. Kalau sekarang kan habis ke lokal wisata bisa ke Curug, habis ke Curug bisa ke The Village, ke The Village bisa ke kafe-kafenya yang Instagramable gitu kan. Nah, kalau sekarang banyak variasinya gitu.
1: Oh, banyak pilihan.
3: Banyak pilihannya gitu. Juga pengelolaannya itu udah lebih baik daripada dulu gitu kan.
1: Oke. Kalau dari V bisa nambahin mungkin.
2: Ya kalau dari aku mungkin yang tadi bisa disebut kita lebih Instagramable banget ya kan. Terus dulu tuh mungkin kafe-kafe tuh sedikit banget ya, karena sekarang tuh kafe-kafe tuh udah banyak banget di Batu Raden.
1: Ya, kayak di kanan kiri ada ya.
3: Iya, bingung sampai.
2: Biar kemudian dulu tuh mungkin masih sepi juga, maksudnya kayak belum banyak tempat-tempat wisata yang baru. Saat ini kan sudah banyak. Jadi kita baru naik ke tulisan Selamat Datang Batu Raden pun kanan kiri udah banyak banget wisata-wisatanya yang dapat kita kunjungi, Kak.
1: Oke, baiklah. Aktivitas seru apa sih yang bisa dilakukan anak muda saat berkunjung ke Batu Raden?
3: Aktivitas seru? Kalau saya itu biasanya berenang di curug. Jadi kan ya, tapi tanda kutip ya, harus menjaga keselamatan ya.
1: Betul, lihat kondisi airnya juga ya, kayak penting ya.
3: Kalau mendung ya jangan. Tapi kalau lagi, mungkin lagi cerah gitu, asik gitu, main mandi di curug. Terus selain mandi di curug, saya biasanya itu trekking.
1: Trekking, oke.
3: Apalagi,
1: seru juga ya.
3: Iya, apalagi di Batu Raden itu ada gerbang pendakian Gunung Slamet. Bagus banget sih itu. Saya sering ke situ, sering trekking di situ gitu. Itu seru sekali.
1: Seru banget ya. Kalau Fe biasanya ngapain nih?
2: Aduh, kalau aku mungkin lebih ke tempat yang sunyi ya, karena aku gak suka keramaian ya.
1: Sama lagi.
2: Aku tuh lebih suka ke kebun raya.
1: Asik banget. Bener.
2: Enak banget
1: di situ. Enak banget di emang.
2: Bengong.
1: Yang penting ke situ bawa makanan, bawa tiker. Bawa temen.
2: Terus mungkin saat ini juga banyak yang jogging juga ya, Kak.
1: Track-nya
2: itu ya. Iya, asik dengan view-view
1: kayak hutan gitu ya, alami ya.
2: Iya benar, itu sih Kak, aku lebih suka ke kebun raya Batu Raden. Dan di sana juga kita masuk dengan bayar 25.000 apa ya?
3: Iya,
2: 25.000 kita sudah bisa menikmati apa saja yang ada di sana.
3: Sepuasnya di situ muter-muter.
1: Oke, baiklah. Seru banget ya teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kalau ngomongin seputar Batu Raden dan juga keindahan alamnya, emang gak habis-habis ya teman Pro 2 ya. Dan pasti juga Vali dan juga V itu setuju banget sama hal ini gitu.
2: Betul,
1: kan. Selain dari wisata alamnya nih, apakah di Batu Raden itu juga punya wisata budaya? Atau kuliner khas yang menarik nih dari Batu Raden? Ayo dong di-share dong.
2: Oke, jadi Batu Raden itu nggak cuma wisata-wisata alam ya, Kak. Di sana juga kalau pengunjung ingin atau teman-teman Pro 2 ingin berkunjung, ingin menikmati wisata budaya itu ada, kalau tahunan ya, itu ada tradisi Merti Bumi. Itu masih jarang orang dengar ya, Kak. Merti Bumi itu tradisi yang diadakan di Dusun Kalibagu, Desa Ketenger.
1: Oke.
2: Sebagai perwujudan rasa syukur atas limpahan hasil bumi gitu.
1: Ada ternyata ya seperti
2: ada,
1: itu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Itu dilaksanakan di Dusun Kalibagu di apa namanya ya? Situs Lemah Wangi namanya.
1: Itu daerah mana tuh?
2: Itu daerah Kalibagu, Desa Ketenger.
1: Kalibagu, Desa Ketenger. Oke.
2: Itu situs Lemah Wangi bentuknya itu kayak batu-batuan susun gitu. Itu peninggalan masa lampau itu. Terus setiap tahunan ada di situ. Dan untuk kulinernya itu enggak kalah ketinggalan ya. Itu kalau kita ke Purwokerto pasti identik dengan mendoan gitu. Mendoan yeah. Anget sama sambal kecap gitu kan. Itu enak sekali kalau di Batu Raden dimakan sambil suasana dingin-dingin gitu. Waduh nikmat sekali itu kan. Dan ngomong-ngomong soal pariwisata gitu, kebetulan Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas ini saat ini sedang bekerja sama dengan Sudirman Student Summit untuk pembuatan video promosi wisata gitu. Nanti akan ditampilkan saat untuk buat mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman dan juga ditampilkan di Videotron di alun-alun Purwokerto gitu.
1: Biar semuanya kenal gitu ya.
2: Biar semuanya kenal wisata-wisata di daerah Batu Raden dan Banyumas gitu. Biar mahasiswa Unsud nanti
1: yang
2: mau
1: banyak dari luar kota,
2: gitu. Kalau kuliah di Unsud enggak perlu bingung-bingung healing gitu, banyak wisata-wisatanya gitu.
1: Oke.
3: Salah satunya langsung OTW ke Batu Raden.
2: Betul.
1: Oke, kalau ditambahin, Fe?
3: Tadi kan udah mendoan ya, ada lagi nih Kak di Batu Raden tuh sate kelinci.
1: Itu betul, khas banget ya.
3: Banyak banget sate kelinci, kita makannya sambil menikmati view pemandangan alamnya. Kemudian ada yang gak kalah enak tuh Soto Sokaraja.
2: Soto Sokaraja.
3: Di sana.
1: Itu khas banget ya, Soto Sokaraja ya.
3: Soto yang dengan, apa ya, biasanya kan soto tuh pakai bumbunya yang
2: bening-bening
3: ya.
1: Kuahnya bening.
3: Iya,
1: enggak pakai bumbu kacang ya.
3: Ini pakai kacang biar lekoh
2: unik
3: gitu.
2: Gitu.
3: Unik banget
1: ya. Oke. Jadi apa namanya, emang banyak sekali selain wisata budaya juga kuliner yang khas ya dari Batu Raden nih teman Pro 2. Nah, menurut kalian sendiri, apa sih yang bikin Batu Raden tuh beda dengan wisata alam lainnya? Apa yang membedakan gitu?
2: Yang bikin beda Batu Raden dan wisata alam lainnya itu yang pertama kalau saya rasakan ya. Kalau ke Batu Raden pasti teman-teman Pro 2 itu hemat budget.
3: Ya, betul
2: murah
3: banget itu.
1: Oke.
3: Murah meriah.
1: Seberapa murah kah?
2: Murah banget pokoknya. Kalau kita riset gitu di banyak artikel itu Purwokerto salah satu kabupaten dengan biaya hidup terendah. Gitu. Jadi murah-murah.
1: Salah satu ya, hanya salah satu ya.
2: Salah satu.
1: Bukan yang terendah ya.
2: Bukan. Tapi salah satu yang terendah yang menjadikan apa? Harga-harga di wisatanya itu kalau dibandingkan dengan wisata-wisata lain di Jawa Tengah saja itu paling rendah. Jadi mau makan mau sarapan nggak perlu pusing-pusing, ada duitnya tinggal sedikit. Karena di sana murah-murah. 10.000 aja udah dapat banyak makanan. Masuk lokal wisata murah-murah juga, paling 10-15.000 gitu. Di lain tempat di atas 25.000, 30.000. Kalau di Batu Raden ke Curug saja 15 atau 10.000 gitu.
1: Kalau V yang mau nambahin coba.
3: Aku menambahkan sedikit ya. Di mungkin yang beda tuh ini Kak.
1: Apa?
3: Seribu gunung ya? Seribu curug.
2: Seribu curug.
3: Maaf.
2: Seribu
3: curug. Kemudian mungkin kalau misal loka wisata lain kan kalau weekend tuh liburan tuh padet banget ya. Kalau misal di Batu Raden tuh padet tapi kita masih bisa menikmatinya Kak.
1: Iya, karena kan adem ya.
2: Adem gitu.
1: Adem dan emang gimana ya? penuh dengan pepohonan ya. Mau sumpek juga gak sumpek sih.
3: Meskipun rame pun rame, kita masih bisa menikmatinya.
2: Bisa. Dan jarang macet kan.
3: Iya benar.
1: Jarang macet. Gitu.
2: Jarang macet. Jarang macet.
1: Tapi macet kalau pas libur tuh macet jalannya.
2: Paling macetnya gak panjang.
1: Iya di daerah kesananya naiknya macet. Naik turunnya macet tuh.
2: Tapi gak separah banget sih. Gitu.
3: Satu masih lagi okay kak.
1: Apa tuh?
3: Mungkin Batu Raden itu gak jauh dari pusat kota kak.
2: Betul, betul.
3: Iya ya, bener.
1: Hanya 15 menit saja.
2: Itu santai. Bisa kalau ngebut 10 menit.
1: Ngebut 10 menit aduh. Saya gak takut ya.
3: Karena jalannya luncur, yang sangat iya. Menikung aja
1: betul
3: turun,
1: ya. Oke, baik. Satu lagi ya, nanti kita break teman 22. Bagaimana nih menurut kalian peran masyarakat sekitar dalam menjaga wisata di Batu Raden?
2: Oke. Jadi Mbak Ayu
3: Oke, boleh.
1: Boleh, V ya, giliran V dari tadi yang sudah terus ya. Disapu semuanya ya.
3: Disapu semuanya. Oke. Peran itu mungkin sangat penting ya. Karena Batu Raden sekarang menjadi bagus. Sekarang tuh berkat penduduk lokalnya. Nah itu, jadi kita tidak boleh melupakan juga orang-orang lokal di sana. Di sana juga membiasakan mereka tuh membantu membersihkan, kemudian menjaga alamnya agar tetap asri, terus kemudian di sana juga mungkin bisa menjaga polusi udaranya seperti itu.
1: Oke. Silahkan ditambahin.
2: Oke, kalau kita bicara tempat wisata itu kan ada penunjangnya ya, nggak cuma wisatanya tok gitu, tapi ada akomodasi dan lain sebagainya. Contohnya hotel, terus rumah makan, itu kan yang menyediakan warga sekitar. Nah itu sebagai salah satu penyangga wisata gitu. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ingin berwisata, kok lagi di wisata lapar gitu, bisa mampir ke rumah makan di daerah wisata. Terus
3: UMKM-nya
2: juga banyak banget itu dari warga-warga sekitar. Jadi ingin jajan-jajan, ada banyak UMKM di situ. Jadi itu salah satu penyangga pariwisata dan peran penting masyarakat. Dan juga paling penting ini, yang mengelola pasti yang pertama kali itu masyarakat kan, gitu. Nggak mungkin orang jauh-jauh ke Batu Raden datang cuma mau ngelola wisatanya, nggak mungkin. Tapi yang paling pertama mengelola, membuka, apalagi wisata alam ya, perlu dibuka, perlu dibersihkan, itu pasti masyarakat sekitar gitu. Itu paling berjasa sekali.
1: Baik ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya teman Pro 2 ya. Masih di Spada pastinya ya. Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan kita di Sepada kali ini ya teman Pro 2. Tadi udah dijelasin ya seputar peran masyarakat sekitar dalam menjaga wisata di Batu Raden gitu ya. Nah, apa nih tantangan terbesarnya untuk menjaga keindahan alam yang ada di Batu Raden?
2: Makayu Felita dulu.
3: Oke, baik. Oleh. Untuk tantangannya mungkin dari hal yang sepele ya, kita tuh harus menjaga kebersihannya, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
3: Benar. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tetap menjaga lingkungannya, tidak boleh merusak. Dari hal sekecil itu pun bisa berdampak besar nantinya ya. Tidak hanya dari sampah kita. Mungkin kita kalau melihat sampah lagi jalan terus ada sampah, bukan sampah kita, kita harus peka, kita harus membuangnya seperti itu karena berdampak besar banget kalau semisal sampah kita nggak peka terhadap sampah di sekitar kita.
1: Oke. Kalau dari Ali gimana?
2: Kalau dari saya ya, mungkin ini ya. Kalau tantangan terbesarnya untuk wisata di Batu Raden itu, kalau semakin banyak pengunjung, mungkin kan pengunjung banyak dari latar belakang yang berbeda gitu ya Kak. Ada yang perhatian dengan fasilitas dan ada yang enggak,
1: ada yang rusak gitu ya.
2: Betul. Mungkin ada yang menggunakan kamar mandi. Habis pakai kamar mandi kurang bersih gitu, mungkin ada gitu kan. Nah, itu tantangan juga. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengharapkan pengunjung untuk itu untuk taat aturan, tapi kan kesadaran masing-masing gitu Kak. Terus fasilitas-fasilitas kayak kursi, bangku gitu. Mungkin banyak pengunjung yang menjaga gitu, tapi mungkin 1-2 ada yang kurang, dalam artian kurang seperti itu. Itu mungkin tantangan besar yang harus menjadi perhatian kita gitu.
1: Oke. Gimana caranya anak muda bisa ikut menjaga lingkungan wisata supaya tetap bersih dan nyaman?
3: Oke, untuk para anak muda ya Kak, mungkin dengan bukan dari kita sebagai duta wisata, mungkin dari teman-teman lainnya bisa dengan cara mengupload foto pun itu bisa secara tidak langsung memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Batu Raden. Tapi tidak lupa menguploadnya mungkin bisa juga mengedukasinya Kak, seperti edukasi. Itu.
1: Oke, silakan ditambahin.
2: Oke, jadi kalau dari saya itu sama seperti Mekayu Felita, bikin konten edukasi gitu. Jadi itu kan gampang sekali, tinggal kita foto, kira curugnya bersih gitu. Jagalah kebersihan curug ini, karena dari foto ini saja kita bisa melihat keindahannya. Kalau tidak ada sampah gitu, itu kan salah satu ajakan gitu, edukasi gitu. Terus kita bikin contoh-contoh tempat yang sampahnya banyak gitu, kita foto. Efeknya apa? Itu edukasi. Terus saat kita berkunjung ke wisatanya, kita tidak membuang sampah.
1: Oke.
2: Syukur-syukur kita mau mengutin sampah ya. Itu lebih bagus lagi. Tapi tidak membuang sampah sembarangan saja itu sudah bagian dari menjaga kelestarian alam gitu.
1: Kayaknya perlu ada denda sih. Biar jera ya.
3: Biar takut ya kalau
1: buang sampah harus pada tempatnya gitu. Kalau enggak denda gitu kan.
2: Gimana aja harusnya ya.
1: Harusnya ya kayak gitu. Jadi nanti jera kan. Enggak mau kan sekali buang sampah minimal 5.000 aja. Dua kali udah 10.000.
3: Iya enggak? Lumayan banget ya.
2: Kayak di gunung-gunung juga gitu, biasanya di gunung-gunung.
1: Oke. Nah, ini terakhir nih dari kalian, pesannya buat teman Pro 2 yang ingin berkunjung ke Batu Raden, silahkan dari saya dulu.
3: Oke, pesan untuk teman Pro 2, tidak usah jauh-jauh mencari wisata. Pastinya ada wisata yang sangat bagus, surganya alam itu ada di Batu Raden tepatnya. Di sana tuh banyak sekali tempat wisata-wisata, dari ada budaya, ada curug, kemudian ada wisata-wisata kita bisa kuliner dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Jadi teman-teman tuh tidak usah bingung. Di sana juga harganya terjangkau pastinya Kak.
1: Oke. Ditambahin silakan.
2: Oke, kalau dari saya pesannya untuk teman-teman Pro 2 yang akan berkunjung ke Batu Raden itu tetap jaga kebersihan yang paling utama. Habis itu kalau ke Batu Raden jangan cuma ke satu lokal wisata, tapi muter-muter seharian aja, 10 lokal wisata sehari ya gitu. Ke Curug, ke lokal wisata Batu Raden, ke mana aja pokoknya, muter-muter happy-happy gitu. Dan yang terakhir harus selalu seneng, harus selalu fun, harus selalu happy gitu. Karena kita mau liburan ke Batu Raden harus selalu happy gitu kan.
1: Oke, happy dan pastinya bawa banyak duit.
2: Betul, itu paling nomor satu itu.
1: Biar bisa banyak yang dibeli, memajukan UMKM.
2: Betul.
1: Oke, baiklah, terima kasih ya buat Fali dan juga Ferlita. Udah datang ke studio Proda FM, mudah-mudahan bermanfaat semua yang udah kalian share. Amin. Ya, biar anak muda lebih aware nih untuk menjaga keindahan keindahan alam yang ada di Batu Raden sana ya. Oke, sukses terus buat kalian. Ya,
3: terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi. Ya pasti teman Proda, thank you ya buat kebersamaannya di Sepada kali ini. Abis ini nanti bakal ada Elsa yang temani kamu di Proda Hitlist, terus lanjut santai siang. Aku Siska pamit undur diri.

0: 0811-7321-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan juru sembelih halal atau juleha di Kabupaten Banjarnegara mengikuti Apel Akbar dan Juleha Fest 2026. Kegiatan ini digelar untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai dengan syariat Islam, humanis, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asekbang Kabupaten Banyumas, Junaidi, menilai keberadaan program Muda Tani menjadi bukti meningkatnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya cabai dan kelulusan peserta Agri Transform Batch yang pertama di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dia mengatakan selama ini sektor pertanian identik dengan kalangan usia tua. Namun, kini mulai banyak anak muda yang tertarik menekuni bidang pertanian, khususnya melalui program pembinaan yang dilakukan Muda Tani. Menurutnya, Muda Tani telah menunjukkan hasil nyata melalui pengelolaan lahan pertanian cabai seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Dari lahan tersebut, para petani muda mampu menghasilkan sekitar 50 kg cabai dalam setiap masa panen. Dirinya menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani muda, produksi cabai juga dinilai strategis untuk menjaga stabilitas.

0: komoditas pasokan pangan di daerah. Junaidi menegaskan cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberi kontribusi cukup besar terhadap inflasi daerah akibat fluktuasi harga di pasaran. Karena itu peningkatan produksi cabai lokal dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak lagi bergantung dari pasokan luar daerah.
1: Dengan membangun deplot kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi, bisa menghasilkan setiap kali panen itu bisa kurang lebih sekitar 50 kilo. Ini artinya di sana memang ada pendapatan yang diperoleh dari teman-teman petani muda. Kalau ini bisa direplikasi di setiap daerah, insya Allah stok cabai bagi masyarakat itu tidak perlu didatangkan dari luar Kabupaten Banyumas. Artinya Banyumas sudah bisa swasembada cabai.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap model pertanian yang dikembangkan Muda Tani dapat diterapkan di kecamatan lain. Dengan semakin banyak petani muda yang mengembangkan budidaya cabai, diharapkan Banyumas mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi menjelang siang ya. Jam-jam yang so ditunggu-tunggu karena bisa banget request lagu favorit kamu. Jadi gasken, langsung merapat aja bareng sama Elsa di sini ya. Boleh request 3 lagu Indo sama 2 manca teman Pro 2. Boleh di Instagram @RRIPro2PWT atau juga di WhatsApp 081-327-312222. Yang pasti boleh playlistnya yang banyak ya, 3 Indo sama 2 Manca nanti bakal dipilihin buat diputerin. Sambil kirim-kirim salam juga boleh, tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu satu lagu yang cukup lama sebenarnya, tapi naik lagi di media sosial ya. Mungkin kamu ikutin trennya juga. Ada Charlie Jepson, Call Me Maybe, spesial jadi song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oleh nomor 2, kali ini aku bakal sama-sama yang gabung dulu, yang gabung merapat di WhatsApp dulu ya, 081-37-31-2222. Halo, ada Luna. Luna, selamat pagi. Lo di Purwokerto aja ya. Kali ini mau request Nyoman Paul. Tadi udah aku langsung puter ini ya, tunggu apa lagi. Terus ada Dikta, pengen Dikta by... Oh, Dikta sama Kamasen ya, tapi tahukah kamu Mancanya pengen Backstreet Boys. Boleh Mancanya, aku puterin api di sini ya. Terus juga mau menyapa, halo, ada dari Galuh Puspitasari ya. Thank you udah ikutan join. Requestnya pengen Sabrina Leonor. Thank you. Terus juga ada 7104 juga pengen Sabrina Leonor yang haha. Oke, nanti aku bakal coba masukin ya. Tapi sebelum itu kayaknya Backstreet Boys-nya bakal aku puterin dulu. So, enjoy the song.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Aku punya beritaan dari salah satu musisi, ada Love ya, yang baru aja masuk era baru ya, Pretty Little Things ya kan. Dan ini tuh jadi single yang rilis kemarin tanggal 22 ya, dan project ini juga keren banget. Keren banget tahun Pro 2 karena menampilkan sisi musikalitas Love yang jauh lebih strong ya. Dan bisa dibilang ini tuh jadi eksperimen yang sangat personal, cukup berani juga karena ngebagiin selera musiknya yang paling otentik ya tahun Pro 2. Jadi kita lihat ya, ini kan baru single terbaru, apakah bakal ada albumnya? Kita tunggu aja. Dan sambil nunggu aku bakal puterin salah satu lagunya Love, I Like Me Better, spesial buat kamu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Alright Om Radua, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah gabung. Tadi di WhatsApp udah ada yang join juga. Halo, selamat pagi menjelang siang ya. Waalaikumsalam. Ada Supri Irham dari Pejogol Cilongok ya, yang udah gabung di sini pagi ini. Lagi agak meriang nih. Waduh, semoga lekas pulih ya. Izin ikutan ngelis tadi Noah Udara Bagiku udah aku puterin duluan ya. Terus juga pengen lagunya Virgon sama BTS yang Dynamite. Salamnya buat Mas Dodi Widian sama Dosan aja ya. Kapan suara mereka di Langit Purwokerto? Woi, nanti sore ditunggu aja ya. Thank you. Tadi lagunya udah aku puterin di awal ya. Nanti coba aku susulin yang lainnya. Terus tadi di TikTok juga udah ramai, ada Mbak Hilda. Mbak Hilda tuh pengen lagunya Vanessa Z sama Roni Parlin yang takkan terulang. Boleh. Ini Mbak Luna juga request pengen lagu Reckless sama Slow Seven yang Sahabat Sejati kata suami. Waduh, asik banget nih lagunya ya. Nanti coba aku siapin masukin ke playlist ya. Thank you yang udah join. Yang mau ngelis requestan juga boleh banget, langsung aja tulis di komentar ya. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi. Aku mau puterin lagu yang di-request sama Mbak Hilda Hilda ya, spesial buat kamu, takkan terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parlian. So enjoy the song.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Barusan banget ya ada lagunya Madison Beer Reckless yang udah di request sama Mbak Luna yang udah join ya di TikToknya Pro 2. Ini lagu tuh dalam banget ya karena tentang pengkhianatan gak sih? Jadi sakit banget ya. Kalau kita dengerin liriknya tuh emang dalam banget ya. Sakit kerasanya tuh sampai sini gitu ya. Waduh. Tapi ini lagu emang cukup hits juga. Waktu itu di tahun berapa ya? 2021-an gak sih? Dan seenak itu masih bisa kamu dengerin di sini pastinya di Produa Hitlist ya. Thank you. Tadi udah ramai banget yang request-request juga. Jadi aku bakal sapa-sapa lagi. Hi kids ya. Pengen lagu Everything You Are. Alvino. Tadi mau padi ya, aku udah masukin yang harmoni. Itu lagunya juga enak tuh, lagunya adem juga ya. Terus juga ada Alfisyah mau Firsa Besari, udah dipilihin yang pelukku untuk pelikmu. Terus juga thank you Radit udah gabung, STB Jurnal udah join juga ya. Apa nih, ada Kalista Farah ya, Mas Rudi dari Blitar juga udah gabung. Thank you.

Oh, tadi banyak yang merapat ya, dari Zaki juga. Ini STB Journal juga request Viera ya, udah dipilihin yang Cinta Butuh Waktu. Ditunggu aja, habis ini bakal aku puterin satu persatu ya. Yang pasti yang mau komen-komen juga masih boleh, ditunggu banget ya. Ditunggu, karena requestnya tuh sampai jam 12 aja. Tapi nih yang masuk playlistnya juga udah lumayan ramai ya. Jadi aku bakal puterin dulu. Kali ini requestan tadi dari Mbak Luna ya, Shallow Seven dengan Sahabat Sejati, spesial nih buat kamu. So enjoy the song.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Barusan ada satu lagunya BTS ya, tadi di request sama Super Irham di Cilongok yang udah gabung. Nah, aku punya updatean baru. BTS ini kan udah resmi comeback ya, bakal konser lagi di Jakarta untuk BTS World Tour Arirang in Jakarta ya, tahun 2022 yang kabarnya bakal berlangsung di akhir tahun ya, lebih tepatnya tanggal 26 dan 27 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno pastinya. Nah, untuk tiketnya sendiri dari promotor udah diumumkan ya, ada beberapa kategori, range harganya dari 1,8 sampai 4,5 ya. Wah, ini pasti para ARMY udah nunggu-nunggu banget ya, karena salah satu konser yang emang ditunggu-tunggu banget setelah semua membernya tuh selesai wamil, akhirnya bisa konser comeback. Ya pastilah para ARMY nunggu-nunggu banget ya, setelah berapa, 5 tahun gak sih? Pokoknya lama banget lah ya. Dan yang pasti ini akan jadi momen yang epic banget, karena konsernya kan 2 hari ya, di Sabtu sama Minggu. Jadi buat kamu siap-siap aja ya, karena untuk tiketnya sendiri kemarin kan sempat dijual di tanggal 22 untuk pre-sale member gitu ya, sampai nanti tanggal 27 gitu. Baru deh setelah pre-sale nanti baru ada membership pre-sale, nanti bakal ada juga general sale-nya di 11 Juni. Jadi buat kamu tunggu aja ya, karena ini tuh bakal worth ticket gitu ya, jadi siap-siap aja ya. Dan yang pasti nih aku bakal puterin dulu satu lagu yang udah di request sama tahun berdua. Yang mau request nge-list aja, nanti coba aku masukin ke playlist ya. Kali ini ada Fiera Tel dengan Cinta Butuh Waktu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Alright, nomor 2 masih banget ya bareng sama aku di sini di Produa Hit List ya, masih bakal puterin requestan kamu juga. Thank you yang udah gabung. Ahmad Pujiana, Balvi, Tommy, Mas Windu, thank you banget udah merapat ya, Alvino juga. Pokoknya banyak yang udah gabung di sini. Thank you banget ya. Nah, sebentar lagi kita juga bakal masuk ke waktu zuhur ya untuk broker sekitarnya, tapi aku masih bakal puterin lagu-lagu yang di request. Jadi terus merapat di sini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Saya banget ya nomor 2 udah hampir jam 12, jadi requestnya udahan dulu. Tapi yang pasti abis ini bakal aku lanjutin di santai siang sampai jam 2. Jadi terus merapat ya, bakal ada banyak yang seru-seru pastinya. Dan yang pasti aku masih bakal live TikTok juga. Jadi tetap enjoy di sini di @radiopro2 PWT dan tentunya merapat di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: selamat datang di podcast Cerita
1: Waktu Istirahat.
0: Bareng aku Putri.
2: Bareng aku Ilha.
1: Dan aku Wisnu. Di sini tempat kita membahas yang unik, lucu, dan yang pastinya bikin kalian geleng-geleng kepala.
0: Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia broadcasting, alias dunia di balik siaran radio, televisi, maupun di dunia perkontenan yang kadang kira kita simple padahal aslinya ribet banget loh.
2: Nah, tunggu dulu nih teman-teman. Jadi, kita itu akan membahas jurusan kita yaitu broadcasting yang dari berbagai sekolah nih. Saksikan terus keseruan kita.
1: Bener banget nih teman-teman, kita tuh dari 3 SMK yang berbeda loh. Sebelum jauh dari topik kita, aku mau tanya dulu nih, apa sih itu broadcasting? Soalnya banyak yang ngira dari teman-teman itu broadcasting itu cuma ngomong di depan kamera, padahal kan bukan kan ya?
2: Iya
0: betul, padahal dunia broadcasting itu luas banget loh. Intinya sih nyampein informasi lewat media, entah itu siaran radio, televisi, atau bahkan sekarang lewat digital platform juga bisa loh.
2: Nah, dan setiap sekolah itu kan memiliki keunggulannya ya dari masing-masing. Nah, kayak aku nih dari SMK Muhammadiyah 1, nah broadcastingnya itu paling unggulan di sekolahanku. Karena di sana itu kita tuh nggak belajar podcast kayak gini, kita tuh kayak belajar pengambilan gambar, rekaman suara, voice over, gitu. Terus pembuatan film, nah pembuatan filmnya itu kita tuh belajar gitu, cuma bukan buat tugas akhir doang, jadi kita tuh kayak belajar bagaimana sih cara mengambil gambar, terus editingnya gimana, nanti itu kita diajarin gimana-gimananya caranya gitu. Nah, kalau dari migas itu gimana tuh?
1: Oh iya, dari migas itu sebenarnya migas itu kan minyak dan gas, tapi di sini jurusannya ada dua, minyak gas sama broadcasting dan perfilman. Oh. Nah, di broadcasting perfilman itu, di migas itu ya kita mempelajari tentang perfilman, dunia perfilman. Jadi kita belajar tentang editor, sutradara, terus asisten sutradara, kameramen, dan aktor-aktor. Ya semacam dunia perfilman lah, tahu sendiri kan. Ya pokoknya di itulah dunia perfilman.
2: Nah, kalau dari SMK 3 gimana nih?
0: Oke, dari SMK 3 Banyumas itu kebanyakan kalau misal orang dengar, oh itu dari SMK 3, mungkin ngiranya itu SMK 3 terkenal dari keseniannya gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya jurusan broadcasting, TV, dan perfilman. Nah, kalau jurusan broadcasting, TV, perfilman aku itu sebenarnya udah banyak nguasain, kayak udah pernah praktek podcast, pernah, terus kita bikin film juga pernah, bikin dokumenter atau siaran TV berita kita juga pernah, kayak di acara-acara. Mungkin dari kita malah justru banyak yang peluang itu ngejob. Jadi kita dari alat sewa sekolah kita gunain, misal nih ada yang butuh fotografer dari anak BC gitu kan. Kita ambil job nih, tapi kita ambil jobnya dari alat sekolah, jadi kita manfaatin. Nah, terus di situ juga sama sih, kayak kebanyakan kita itu lebih ke filmnya gitu, mempelajari editor, terus sutradara, aktor, praproduksi, ya banyak sih kayak tentang dunia broadcasting. Intinya bukan cuma bikin film atau apa, bukan cuma kita ngomong di depan kamera, itu enggak. Jadi itu sebenarnya banyak, kalau kita nikmatin prosesnya itu enjoy, asik kok.
1: Berarti ya, campur ya, termasuk ya, campur.
2: Ya, sama sih ya, tapi ya beda-beda ya, juga beda-beda ya.
0: Nah, ngomong-ngomong soal belibet nih, kalian pernah gak sih kalau misal lagi siaran atau rekaman itu salah nyebut kata gitu?
1: Gimana nih kalau Mas Ilham, gimana?
2: Kalau masalah belibet ya pasti enggak dong, pasti enggak salah.
1: Enggak salah ya?
2: Iya, karena pasti ya kan setiap manusia, apalagi baru masuk, karena broadcasting itu kan kayak kita tuh enggak ngomong di depan kamera, jadi kita bisa di belakang apa gitu, terus suara kita pasti dilatih gitu loh, jadi suara kita dilatih bagaimana kita mengucapkan kayak, mana ya, mengucapkan suatu kata, jadi ya latihan itu kan berbicara.
1: Berbicara. Tipe ya.
2: Ya. Kan tipe juga kan. Kadang kita enggak tahu juga kan gini ya. Kita belajar latihan vokal, gimana vokal kita gitu. Kalau Blipet sih ya pasti ya kan belajar bertahap ya biar kita tuh nggak kaku lah mulut kita.
1: Tapi ya namanya juga manusia kan ya, ya banyak yang salah kan ya. Yang belum sempurna ya kan, yang sempurna itu kan hanya milik Allah. Allah. Nah,
2: sempurna juga kan kayak lagunya Tulus ya. Ya.
1: Oke, okay. Mungkin editornya bisa nambahin lagu Tulus ya abis ini ya. Editor tolong di setel lagu Tulus.

0: itu dia, makanya tuh kita sebagai anak broadcasting itu pentingnya itu percaya diri. Jadi tuh menurut aku tuh kalau misal kita lagi di dunia broadcasting, kita enjoy aja kalau di depan kamera, kayak ibarat itu nggak ada kamera lah, kita ngobrol biasa gitu. Jadi dibikin enjoy, enak aja gitu
1: sih. Bener sih.
2: Nah, yang penting sih kita broadcasting itu jangan apa ya, grogi, jangan panik kan ya.
1: Iya, betul.
2: Kita santai gitu, nggak gimana-gimana gitu lah ya. Jadi kita percaya diri kita aja sih yang dikuatin gitu. Kalau kita nggak percaya diri ya percuma juga gitu.
1: Iya sih. Juga pendengar itu kan sukanya hostnya yang natural kan ya, nggak kayak robot gitu yang ngomongnya A, I, U gitu ya. Kita kan, iya kaku. Dan juga nikmati aja
2: prosesnya
1: betul.
2: Karena prosesnya kan juga bertahap, nggak langsung kita jadi langsung
1: betul
2: kan? Kita harus coba pelan-pelan, nanti percaya diri kita yang akan meningkat sendiri dan skill juga kita akan berkembang.
0: Oke, kita kasih tips nih, boleh ya, mungkin buat teman-teman yang pengen belajar tentang dunia broadcasting gitu.
2: Nah, kalau
1: tips yang pertama apa Mas Ilham?
2: Nah, kalau tips pertama itu kita apa ya, memanfaatkan media sosial kita. Kita membuat konten nih, kita bisa melihat konten-konten tanpa, kita meniru boleh, tapi jangan terlalu meniru banget. Jadi kita bisa improve secara apa ya, kepribadian kita sendiri, ide-ide kita yang kita improve gitu. Nah, kalau yang kedua gimana ini Mas?
1: Oh ya, yang dari kedua itu broadcasting itu harus siap ngomong apapun, mau temanya horor, sedih, dan gembira, itu harus siap. Yang penting jangan malu-maluin dan nikmati prosesnya. Kalau mau jadi broadcasting itu, kalau mau keren-kerennya doang itu kan bakal capek sendiri kan ya. Tapi kalau kamu enjoy, itu bakal makin berkembang. Mungkin ya itu.
2: Nah, itu dia tadi obrolan santai kita di acara apa podcast ini ya, tentang jurusan kita di berbagai sekolah. Nah, sebelumnya kan kita itu kan bikin film ya. Nah, nanti kita spill lah satu-satu trailernya.
1: Iya, trailernya ntar bakal di spill. Oke.

0: Nah, itu mungkin dari karya-karya kita ya, dari SMK yang berbeda ya, itu film-filmnya.
1: Intinya sih broadcasting itu fun kalau kita mau belajar dan nggak takut salah. Semua orang yang jago dulu pun juga pastinya mulai dari nol kan.
0: Betul, dari nol.
1: Itu kita tuh prosesnya nikmatin dari awalnya kita yang nggak tahu jadi tahu. Terus kita nanti tuh di dunia broadcasting seru kok, misalnya kita kenal orang-orang barunya, terus kenal cara produksinya gimana gitu. Di balik semua layar itu kan kita pasti bakal
0: tahu semua ya, ngerti semua.
1: Makasih udah dengerin podcast cerita di episode kali ini di podcast Ceriwis,
0: cerita waktu istirahat.
1: Jangan lupa saksikan terus dan jangan sampai ketinggalan ya.
0: Dan jangan lupa ajak teman-teman Pro 2 untuk like, comment, and share.
2: Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: See you next

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang, selamat hari Minggu siang tahun Pradua. Kali ini bareng sama aku Elsa ya, temani kamu di Santai Siang sampai beres di jam 2 aja untuk edisi hari Minggu ini. Aku bakal update dengan info kulineran abis ini, terus juga dunia olahraga juga bakal aku update di selepas jam 1 ya. Ya pasti ada banyak lagu-lagu asik buat temani siang kamu juga. Ini jam-jam rawan, kayaknya perlu asupan energi juga ya, biar gak suren. Meskipun lagi libur, makan tetap jalan dong. Iya dong, apalagi buat kamu yang ternyata hari Minggu ini dimanfaatkan untuk banyak aktivitas rumah, beberes, bersih-bersih. Waduh, saatnya istirahat dulu ya, isi energi dulu sambil kita dengerin lagu asik kali ini. Ada dari Irgitaf dengan Takut, spesial buat kamu.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Dunia kuliner lagi terus berkembangnya tahun kedua. Kemarin sempat viral maca ya. Hampir semua makanan tuh ada versi macanya ya. Waduh. Pecinta maca pasti happy banget ya. Karena gak cuma buat minuman aja, makanan, dessert-dessert ya kan. Bahkan di Purwokerto juga sempat rame varian maca. Tapi akhir-akhir ini ada yang mencuri perhatian lagi, yang dikabarin sih bakal menggeser maca. Ada UB ya, tahun Pro 2. Nah ini aku bakal sedikit bahas ya. UB ini jadi tren baru yang disebut-sebut sih bakal ngegeser maca. Ini sempat rame juga, warnanya cantik ya, warna ungu ya tahun Pro 2. Jadi UB atau ubi ungu ini kan salah satu ubi-ubian khas Asia yang punya warna memang mencolok banget. Rasanya juga unik ya, dengan berdasar ubi ungu. Tentunya rasanya tuh lembut, manis ya. Apalagi kalau misalnya dibikin makanan ya. Wah ini enak banget sih. Ube ini juga jadi viral di belahan negara lain kayak di Australia, Amerika, sampai Inggris juga. Dan memang udah dilirik oleh salah satu brand besar. Weh, jadi minuman ube ini juga rame ya. Bahkan aku lihat beberapa kali ada yang ngejual es ubi ungu ya. Dan itu terlihat menggoda ya teman Pro 2. Dan ini tuh unik banget sih. Aku pernah coba, ya rasanya enak. Ubi itu salah satu makanan favorit aku juga ya. Nah ube ini adalah ubi ungu yang asalnya dari Filipina. Jadi beda dengan ubi ungu biasa ternyata. Jadi ube ini warnanya itu lebih pekat, teksturnya lebih lembut pas diolah ya. Dan secara ilmiah juga ini disebut sebagai purple yam ya. Yang bikin menarik emang ini tuh sekarang jadi bahan dasar buat berbagai dessert kayak es krim, cake, sampai latte juga ya. Karena rasanya cenderung manis, creamy, dan ada sedikit nati ya. Yang pastinya lebih ramah di lidah dibandingkan matcha yang mungkin lebih pahit ya teman Pro 2. Nah, bandingkan kalau rasanya sendiri ya, matcha kan mungkin pahit ya, ada earthy-earthy-nya gitu. Tapi kalau ube ini ada rasa manis yang alami gitu loh. Jadi gak pahit gitu ya. Berbeda ya tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat kandungan gizinya juga banyak ya. Karena ubi ungu juga, ube ini banyak antioksidan, terutama antosianin ya, yang bikin warna ungu gitu kan, yang bisa ngebantu kita melawan radikal bebas. Selain itu juga seratnya bagus, vitamin C sama kaliumnya juga tinggi. Nah, cocok juga buat berbagai olahan. Makanya sempat rame viral ya buat dessert-dessert dari ube ini. Yang pastinya menggiurkan ya, menggoda ya. Waduh. Apakah ube ini akan mengalihkan matcha ya? Woi, walaupun matcha pasti punya ruang tersendiri gitu ya. Dan yang pasti kamu mungkin bisa coba-coba, kayak di beberapa coffee shop mungkin udah mulai-mulai muncul menu dari ube ini ya tahun 2. Woi, boleh nih buat menu minggu kamu, boleh dicoba ya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Kemarin rame banget ya tahun pro 2. Ini para bobotoh pasti bangga ya. Karena di sini ribuan bobotoh tumpah banget memadahi di jalan, memadati jalan Asia Afrika di Bandung ya. Menjadi lautan biru di konvoy hat-trick juara Persib ya di hari Minggu ini ya tahun pro 2. Minggu ini rame lagi ya. Ini jadi luar biasa karena menyambut dan merayakan kemenangan Persib setelah memastikan gelar juara Super League 2025-2026. Dan Maung Bandung ini kan memastikan gelar setelah imbang melawan Persijap Jepara di hari Sabtunya. Weh. Dan Bandung itu euforianya luar biasa banget. Bahkan kemarin malam, malam Minggu sempat nih bobotoh di Purwokerto juga memadati jalanan ya. Aku beberapa kali lihat itu lewat di Jalan Jensut. Karena memang luar biasa banget ya keramaian ini tahun pro 2. Turut bangga ya dengan kemenangan Persib ya. Iya dong, pasti ya, pasti bangga banget ya tahun pro 2. Oke, nanti aku bakal update yang lainnya, jadi terus berapa di sini ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Radio FM, Purwokerto, teman-teman.

0: Santai siang.
1: Tadi udah aku update tentang ini ya, Persib Bandung ya yang berhasil menang di Indonesia Super League ya tahun periode 2. Wah, ini gokil banget sih. Karena benar-benar bobotoh tuh merayakan banget ya teman periode 2. Oke, kita sekarang beralih ke updatean lain ya. Kali ini aku akan update dulu masih dari dunia olahraga pastinya. Kali ini dari Tottenham yang terancam keluar dari daftar klub paling lama di kasta tertinggi Liga Inggris ya. Waduh. Jadi memang Tottenham Hotspur ini menghadapi partai krusial ya pas ngejamu Everton di pekan terakhir Liga Inggris ya demi menyelamatkan diri dari ancaman degradasi pastinya. Karena berada di tahun terakhir masuk ke jajaran 6 besar Premier League ya. Sekarang justru selalu berujung keluar dari degradasi dalam 2 musim terakhir. Sebelumnya juga rutin bersaing dengan kayak Manchester United, Manchester City, Liverpool, sama Arsenal, Chelsea gitu kan. Tapi musim-musim ini mereka terancam turun ke Championship ya untuk pertama kalinya setelah tampil selama 48 musim di kasta tertinggi Liga Inggris. Waduh. Jadi emang lagi di zona cukup bahaya ya. Kita akan lihat ya. Karena sebenarnya Tottenham ini berkompetisi di Liga Inggris itu pertama kali di tahun 1896 dan mereka bertahan selama lebih dari satu dekade sebelum bergabung dengan Football League Second Division di tahun 1908 yang akhirnya bisa mencapai First Division ya di setahun kemudian. Nah, sebenarnya kalau kita lihat karirnya di karir mereka juga bagus banget ya. Tapi ya, we never know apa yang terjadi ke depan. Kita lihat aja ya update terbarunya tahun periode 2.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini ada updatean dari Piala Dunia Turnamen Kedua. Jadi Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Iran resmi pindahkan markas latihan mereka untuk Piala Dunia di Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko. Jadi keputusan ini diambil setelah FIFA menyetujui permintaan Federasi Sepak Bola Iran. Di sini dari Presiden Federasi Sepak Bola Iran mengatakan timnya akan bermarkas di Tijuana selama turnamen berlangsung. Kota ini berada di wilayah perbatasan Meksiko dan juga Amerika ya. Nah, tentunya keputusan ini membantu Iran menghindari persoalan visa. Selain itu juga tim dapat menggunakan penerbangan langsung dari Iran untuk menuju Meksiko. Jadi untuk mempermudah ya. Antisipasi Iran ini sempat menjadi perhatian karena Amerika Serikat menjadi salah satu tuan rumah turnamen bersama Meksiko dan juga Kanada ya. Dan ini akhirnya keputusan ini akhirnya diambil. Meskipun begitu, Federasi Iran tetap yakin terhadap protokol FIFA untuk kelancaran turnamen. Nah, jadwal sendiri ya, berdasarkan hasil drawing Piala Dunia, Iran ini masuk di grup G. Dua laga awal akan berlangsung di LA dan akan menghadapi Selandia Baru di tanggal 15 Juni. Baru ketemu Belgia nanti di tanggal 21 Juni tahun 2022. Setelah itu baru akan melawan Mesir di tanggal 26 Juni.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

Sayang banget dong Produa, waktu aku temenin kamu di santai siang harus udahan dulu. Karena abis ini kita bakal relay ke Produa Jakarta untuk ikuti updatean terbaru dari Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Jadi buat kamu bisa simak terus ya. Ketemu lagi bareng sama aku di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan semangat buat menghadapi besok Senin ya tahun Produa. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman berdua, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih.

0: Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: di posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

0: Kalau denger lagu Bernadia yang ini di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: Bahasa Lama, kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya.
1: Number 12.

0: dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sabar, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19, Bernadia Rabunjau. Posisi 18, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16, Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Seven dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I hear
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini Teman Berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini Teman Berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 Teman Berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week Teman Berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Dodi Widian. Kita ke informasi terkait dengan Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia tahun 1938. Dan berikut laporan untuk Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia 2026.
5: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil

Datang dengan keberanian. Skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sutan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya tanah ini pernah ada di sana, pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.

2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.9 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 bersama Kedua Dividian, tentunya temani di sore yang cerah dan ya silau. Temani kamu ya di weekend ini, tentunya di hari Minggu ya, tepatnya tanggal 24 Mei 2026. Banyak informasi yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya, walaupun mungkin tanggalnya sudah mulai menua dan kalian sudah mulai merasa cemas. Sampai gak di tanggal 1 berikutnya ya. Tapi yang jelas buat kalian ya, yang suka cari informasi terkait dengan kesehatan kalian gitu ya, ini hati-hati, karena diagnosis kesehatan lewat internet ya, ini juga bisa membuat kalian semakin cemas ya. IA itu sekarang maju banget ya, dan antara yang satu sama yang lainnya ya, itu bisa jadi dengan jawaban yang berbeda tuh, padahal pertanyaannya sama ya. Jadi hati-hati, self-diagnosis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemudahan nih untuk mengakses informasi teman Pro 2 ya, khususnya untuk kesehatan di era digital ini menghadirkan tantangan baru para apa namanya, para penggunanya gitu ya, ada maupun juga tenaga medis. Jadi di tengah derasnya arus informasi dari media sosial hingga platform parenting ya, dokter spesialis anak yaitu YSC Octavia Dewi melihat juga fenomena meningkatnya kecemasan atau overthinking khususnya untuk para orang tua ya terhadap kesehatan anak. Nah menurut dokter YSC sendiri saat ini banyak orang tua datang ke dokter dengan bekal informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan beberapa tahun lalu ya. Dan tidak sedikit juga justru merasa panik akibat terlalu banyak informasi kesehatan dari internet ya sebelum konsultasi dengan dokter ya. Nah sekarang juga kalau kita berkunjung ya berobat. Berkunjung ya ini ya kayak ada periode tertentu harus ke situ ya enggak? Kalau kita ke dokter gitu ya, itu biasanya dokter memang sudah ada SOP-nya sendiri untuk menjelaskan ya terkait dengan penanganannya, sebab akibat dari suatu hal gitu loh. Jadi patut ya kita kalau ke dokter ngantrinya lama. Karena sekarang mereka banyak hal yang perlu dijelaskan ya kepada pasien gitu ya. SOP-nya memang seperti itu ya, dan itu jauh lebih baik menurutku ya. Jadi pasien juga tahu gitu ya. Bahasanya juga luas gitu, tidak cuma ya kamu kalau lagi enak badan berarti kecapean, gak cuma gitu doang. Atau mungkin kamu lagi masuk angin ya kerokan, gak cuma gitu doang. Tapi ada hal-hal lain yang dijelaskan gitu ya, akibatnya nih apa nih karena terlalu ini, atau penyakit ini terjadi karena apa gitu. Itu bagus sekarang loh, dokter-dokter sekarang bagus. Jadi jangan ngeluh ya buat kalian ya, yang lagi berobat ya. Kok lama ini loh, itu informasi penting tuh, dokter kasih penjelasan loh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Pro2 nih ya, banyaknya fenomena terkait dengan self-diagnosis ya, yang kita cari informasi terkait dengan kesehatan atau yang kita sedang alami gitu ya di internet, dan membuat kita nih akhirnya parno sendiri buat berobat. Jadi fenomena ini juga dinilai semakin relevan di tengah tingginya penggunaan internet di Indonesia, dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet Indonesia di tahun 2025 mencapai 80,66% atau sekitar 229 juta pengguna ya. Nah, berdasarkan angka tersebut membuat akses terhadap informasi kesehatan ini menjadi semakin mudah untuk diperoleh dalam hitungan detik aja gitu ya. Nah, derasnya informasi-informasi di dunia digital ini juga bisa memicu adanya tantangan baru berupa kesulitan masyarakat ya menilai informasi yang benar atau sesuai atau enggak terhadap kondisi yang ada ya. Belum adanya serangan-serangan EA ya, dimana kita ngelihat kayaknya benar deh, tapi begitu kita cermati lebih dalam gitu ya, oh ternyata nih EA gitu ya. Aduh, pusing juga tuh sekarang ya, internet informasi makin banyak ya kita bisa akses gitu ya, tambahan sama EA tuh, makin pusing ya. Hati-hati tuh berita hoax.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Teman Pro 2, buat kalian yang penasaran ya terkait dengan jangan mendiagnosis kesehatan lewat internet ya, karena tentunya ini akan membuat kita semakin cemas ya. Informasi lengkapnya ada di republika.co.id, ini lebih khusus ke orang tua terhadap anak ya. Jadi stop diagnosis kesehatan anak lewat internet ya, inilah alasan orang tua malah bikin makin cemas. Informasi lengkapnya ada di republika.co.id. Dan setelah ini kita akan cari tahu bagaimana sih situasi lalu lintas ya di kesempatan sore ini ya, apakah rame atau enggak nih, karena kalau dilihat dari cuacanya enak banget buat main gitu ya, tapi dilihat dari isi dompet ya nanti dulu lah. Nanti kita akan cari tahu ya informasi lengkapnya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: seorang petugas ATC Sisu Banyumas ya, ada Kak Ajis Maulana. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Kabar gimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih semangat terus ya Kak ya?
1: Semangat dong.
0: Oke Kak, ini boleh dibilang untuk situasi, apa namanya, bukan situasi, tapi cuacanya lagi mendukung banget untuk aktivitas di sore hari gitu ya. Oh, di depan Studio Pro 2 lalu lalang kendaraannya cukup dibilang rame nih. Nah, kalau dari pantauan CCTV di ATC Sisu Banyumas gimana nih? Mungkin Kak Ajis bisa kasih tahu informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya akan saya sampaikan ya, kayak untuk situasi lalu lintas pada sore hari ini di sekitar perkotaan Purwokerto yang tadi dibilang kayak atau di oleh di depan Studio Pro 2 ramai. Ya emang ya lumayan ya Kak untuk lalu lintas sebenarnya. Cuaca juga cerah banget dari tadi cerah, untuk lalu lintas sebenarnya ini agak lebih sepi ya dibanding kayak weekend biasanya, karena weekend biasanya antrian di simpang Sawangan ini biasa bisa sampai ke depan Rita ya, ini enggak sama sekali di underpass ini enggak ada antrian, ini masih benar-benar lancar Pak untuk di kota. Jadi yang mungkin yang mau jalan-jalan atau mau mungkin ada yang kerja ya, pulang kerja melewati kota, ini aman banget lalu lintasnya. Ini sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, benar-benar lengang ya untuk lalu lintasnya. Ini cukup, kalau rame, ya rame biasa ya, yang dari arah timur di Simpang Sawangan, dari arah alun-alun lebih tepatnya. Untuk yang di, hanya banyak yang sepeda motor terus ada yang jogging, ada yang main sepeda, ini di sekitaran lalu ini banyak. Tapi untuk kemacetan yang biasa kayak mobil pribadi sampai panjang ini tidak ada sama sekali untuk di pusat kota. Itu pertama, berikutnya yang tadi dibilang juga ya depan Studio Pro 2, dari kamu bisa pantau dari kamera Sutosuman atau kamera Sri Maya ya, pada sore hari ini terpantau lancar ya, dari arah timur yang menuju ke arah barat, karena satu arah hanya dari arah selatan, dari arah Andang dari Jawali ya, ini juga ramai, ramai lancar lah untuk pada sore hari ini, tapi bukan yang macet atau ada antrian, ini tidak ada sama sekali, ini lancar pada sore hari ini cerah banget. Terus kemudian ada di Simpang Gor Satria ya, di Simpang Gor Satria juga lumayan ramai pada sore hari ini dari kembatan di Simpang, ini sama ramainya ya untuk lalu lintas pada sore hari ini. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian juga, lancar sekali pada sore hari ini. Jadi yang mau jalan-jalan ke sekitar Simpang Gor Satria atau Simpang Aston, ini lancar, ini aman, tidak ada kemacetan sama sekali. Terus mungkin saya tambah ya untuk yang lain ada di Simpang Kalibagor ini simpang yang perbatasan Banyumas, arah Banyumas ya, kecamatan Banyumas, biasanya ke situ lumayan ramai antrian dari arah Banyumas yang menuju ke arah Sukaraja atau yang mungkin mau ke arah kota, tapi untuk pada sore hari ini tidak terlalu ramai ya, ramai-ramai biasa lah, bukan yang ramai panjang, ini tidak ada sama sekali mobil pribadi, sepeda motor, kendaraan barang juga ada, bus juga ada untuk di Simpang Kalibagor. Tapi ini masih lancar banget. Dari arah Banyumas, dari arah Salputung, dari arah Sokaraja ini lancar. Dan terakhir saya akan sebutkan di Simpang Ajibarang ya. Ajibarang ini perbatasan yang mau ke arah kabupaten sebelah ya, kayak ke Brebes, ada yang mau ke arah Cilacap bisa lewat Ajibarang terus Wangon sana ya. Bisa. Jadi mungkin yang melihat di Simpang Ajibarang ini juga lumayan ramai ya, tapi ini masih lancar juga sih, ini sepeda motor, mobil pribadi, ada juga bus, bus besar ya kayak antar kota, terus ada kendaraan barang juga, ini lancar walaupun ramai tapi lancar banget di Simpang Ajibarang, tidak usah khawatir ada antrian kemacetan, ini sama sekali tidak ada di Ajibarang. Jadi mungkin yang mau melihat Simpang Ajibarang dari arah kota atau yang dari arah Ajibarang ke kota, ini semuanya lancar ya. Kondisi cuaca juga yang terpantau kamera dari Kalibagor tadi sampai Ajibarang, ini cuaca cerah ya, tidak ada yang hujan, jadi aman banget yang mau bepergian, mau lalu lintas, ini aman banget pada sore hari ini. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih nih Kak Aziz sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke, siap Kak.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, informasi langsung dari ruang ATC ASI Banyumas terkait dengan situasi

ini ya yang boleh dibilang rame lancar. Nah, setiap harinya tetap ada ya di jam 7 dan juga di jam 5 sore untuk bagaimana situasi lalu lintas kita cari tahu bersama-sama ya. Oke, kita lanjut lagi dah sampai nanti di jam 8 malam bersama aku Dodi Widian.

2. Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 masih bersama Kedua Dibidiani di sore ceria Pro 2 ya. Kali ini kita akan ngobrolin terkait sama minum ya. Kalau makan tuh minum. Kalau makan gak minum berarti kalian tuh ular ya. Ule. Kalau bahasa Banyumasnya kayak mangan orang minum kayak ule. Beuh, ya. Surat. Jadi nih buat kalian ya, minum di tengah makan ya, apakah ini sehat apa enggak gitu. Ada kan yang kita yang lagi makan terus di sela-sela makan tuh kita minum dulu terus makan lagi gitu ya. Atau mungkin kalian tipe kal yang makan ya makan aja dulu, minumnya nanti gitu ya. Nah ini kita akan ulas itu semua ya. Sebenarnya ada gak sih kaitannya dengan dunia kesehatan? Saya contoh ya, tetap di 99.2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 nih, minum air putih ya di sela-sela makan menjadi salah satu kebiasaan juga yang cukup umum untuk dilakukan masyarakat di Indonesia gitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kebiasaan ini menyehatkan atau justru mengganggu proses pencernaan ya? Lagi makan, minum ya. Kalau di luar negeri kayaknya enggak ya, makan dulu ya, kalau udah habis baru minum gitu ya. Dan menanggapi hal tersebut, dokter spesialis gastroenterologi Dr. Ruben Gupta ini juga mengatakan bahwa kebiasaan minum air putih saat makan tidak bisa dinilai secara hitam putih gitu ya. Menurutnya sendiri dampaknya akan sangat bergantung pada cara dan juga jumlah konsumsi air. Jika menyeruput air dalam takaran yang wajar ya, diseruput bukan ditenggak ya. Nah, kebiasaan ini bisa memberikan manfaat bagi kesehatan termasuk juga membantu melunakkan makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan ya. Karena biar tidak garing ya, tenggorokannya orang garing. Ada menurutnya sendiri ya, dampak ini akan sangat penting ya. Pada cara dan jumlah konsumsi air yang kita minum gitu ya. Jika menyeruput air dalam takaran wajar ya, ini akan bisa bermanfaat bagi kesehatan gitu ya. Menelannya lebih mudah karena lunyu. Makannya langsung turun ke bawah ya. Selain itu juga air membantu makanan bergerak lebih lancar ya melalui lambung dan juga usus sehingga mendukung juga proses pencernaan yang ada. Nah, ia juga mengatakan bahwa pada orang sehat jumlah air normal yang diminum saat makan tidak secara signifikan ini mengganggu asam lambung atau juga adanya enzim ya pencernaan. Nah, tubuh ini mampu menyesuaikan produksi cairan pencernaan secara alami gitu. Jadi ya, tapi kalau kalian makan gitu ya, terus ternyata tenggorokan kalian mulai tertutup makanan, itu harus segera minum tuh ya. Jangan sampai oksigen malah gak bisa masuk tuh ya. Lagi bisa nafas kalian tuh. Minum makanya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya, masih bersama Kredi Widiani. Nah, kita bahas, masih bahas juga terkait dengan minum ya di sela makan. Ini gimana nih? Nah, dikatakan juga ya kalau cuma seruputan-seruputan doang enggak apa-apa ya, tapi kalau ditenggak, waduh, gimana nih? Namanya dokter Rubala Gupta sendiri ya, ini mengatakan bahwa pada orang sehat jumlah air normal yang diminum saat makan itu tidak secara signifikan mengganggu adanya asam lambung atau juga enzim pencernaan. Ya, tubuh kita ya, ini mampu menyesuaikan adanya produksi cairan pencernaan secara alami ya. Walaupun aman dalam jumlah kecil, konsumsi air berlebihan saat makan justru perlu diwaspadai. Kenapa? Karena menurut dokter Gupta sendiri, kebiasaan meneguk air dalam jumlah banyak saat makan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pencernaan. Nah, beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain seperti halnya mungkin rasa kembung, perut terasa penuh gitu ya. Meningkatnya resiko fluktus atau asam lambung pada sebagian orang, serta adanya sensasi pencernaan yang terasa lebih lambat ya untuk sementara waktu. Itu dia ya. Jadi kalau makan tuh ya kalau dikit-dikit enggak apa-apa, tapi jangan langsung minum banyak gitu ya di sela-sela makannya. Nah, ia juga menyarankan cara yang bijak gitu dalam mengkonsumsi air minum saat makan. Jadi ia menekankan bahwa air sebaiknya diminum dengan cara menyeruput secara perlahan, bukan ditenggak sekaligus dalam jumlah besar. Diseruput aja seruput, kayak nyeruput kopi. Bukan kayak lagi olahraga, nenggak air es. Jangan kayak gitu.

0: FM Purwakarta.
1: Dan berdua informasi ini terkait dengan makan di setelah dengan minum. Gimana sih? Minum di setelah makan ya. Ini lebih enaknya kayak gitu untuk menyebutnya ya. Ini bisa dilihat nih untuk kalian apakah mengganggu pencernaan atau enggak ya. Tapi kalau menurut dokter dari Rubal Gutva ini selaku spesialis gastroenterologi ya. Kalau cuma seruput-seruput aja enggak apa-apa, tapi kalau ditenggak ya atau dalam jumlah banyak ini bisa mengganggu pencernaan. Informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Minum air di tengah makan sehat atau ganggu pencernaan. Informasi lengkapnya ada di sana ya. Dan aku masih punya 1 jam lagi teman-teman sama nanti di jam 7 untuk gabung juga di Pro 2 Jakarta ya, Novi Kutin Indonesia Pro Indi. Tapi itu nanti di jam 7 karena aku masih punya beberapa informasi juga yang bakal aku berikan untuk kalian semua.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92, satu jam lagi temani sampai nanti di jam 7 ya. Sebelum nanti kita juga gabung untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia Pro Indie alias lagu-lagu indie nih yang belum punya label ya. Wah, seru-seru pastinya ya. Tapi aku bakal update dulu informasi terkait dengan dunia hiburan nih bersama Kedua Dividian. Nanti pun juga aku bakal live ya di TikToknya Pro 2. Wah, temani kamu nih ya. Sampai menikmati hari ya sebelum kamu besok beraktivitas lagi. Oke, stay tune terus. Tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama. What up, Nelly?

Teman berdua nih ngomongin ya terkait dengan konser-konser di Indonesia. Ini dia, ada konser 25 tahun Westlife di GBK ya, tiketnya udah sold out. Promotor menyatakan bahwa tiket konser 25 tahun Westlife yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 ya, ini telah habis terjual alias sold out, dan hal ini dinyatakan oleh promotor Son Ritom pada kemarin ya, jam 21.15 atau sekitar jam 11 malam gitu diumumkan habis gitu ya. Terus juga ada general on sale sendiri dibuka pada 10 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, yang jelas ya, lu udah terjual. Wah, dua, Westlife. Tonggol. Dua berarti gue ya. Ada yang jelas ya, konser Westlife di GBK ini ya, atau SUGBK, menjadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar di rangkaian tour ulang tahun boy band tercinta generasi milenial ya. Menurut perwakilan dari Sound Rhythm sendiri ya, Wisnu ya, ini Westlife sempat menyatakan keinginannya untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 ya. Deh, rame ya. Yang jelas rumput nih harus dijaga, karena Indonesia juga bakal menggelar beberapa pertandingan untuk ke sepak bola ya dari SUGBK. Kapan sih di JIS? Ada, aku masih heran tuh ya. Kenapa ya JIS loh, internasional kan? Ada, tapi kok belum pernah mengadakan pertandingan internasional sepak bola di sana ya? Kita nunggu kita masuk Pildun dulu baru kita main di JIS.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Teman berdua nih, grup K-pop BTS dipastikan bakal kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser BTS World Tour Haring in Jakarta ya. Nah, promotor IMI Indonesia ya, ini konser tersebut juga dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26-27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada banyak banget konser nih di Indonesia ya. Dalam pengumuman tersebut ya, promotor juga merilis rincian kategori tiket beserta benefit yang bakal didapatkan oleh penonton. Harga tiket konsernya dibanderol 1,8 untuk kategori platinum, CAT1, CAT2, dan CAT3. Nah, pemegang tiket kategori tersebut juga akan mendapatkan poster resmi dari BTS. Jadi di figura tuh ya, poster resmi soalnya ya. Sementara itu, tiket kategori untuk soundtrack VIP package sendiri ini dijual seharga 4,5 juta dan penonton yang membeli paket VIP ini akan mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari akses soundcheck season ya, pas lagi cek 3 VIP layard gitu ya, dan poster resmi juga, ada gift set juga, hingga jalur khusus untuk pembelian merchandise di booth resmi. Udah ngeluarin 4,5 juta merchandise-nya, beli juga. Kirain dapat ya. Tapi yang jelas ya, kalian bisa nonton tuh. Yang jadi pertanyaan ya, di tengah serangan pengiritan ya, pemangkasan, apakah kalian masih punya duit tuh buat nonton? Kalau masih, berarti kalian orang kaya. Tidak kena imbas ya dari geopolitik.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Teman Pro 2, abis ini kita akan gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indi Nasional ya. Dan posisi aku juga bakal diganti sama Aris nanti ya di jam 8. Itu artinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Tapi gak jadi masalah, selain kamu bisa dengerin nanti ya Pro Indi Nasional lewat streaming atau juga lewat Radio 99 FM di TikTok juga aku masih temani kamu ya. Maka dari itu stay tune terus aja, tetap di 99 Pro FM Broker, teman terbaik kamu.

0: streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

kamu, angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

0: Aku mau ngomong sesuatu sama kamu.
1: Ngomong apa?
0: Nanti aja deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @ RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
7: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Tim Nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan juga Bosnia. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
8: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Hari Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
7: Itu dia informasi Gema Piala Dunia yang bisa gue hadirkan untuk kesempatan malam hari ini. Kamu bisa mencari informasi lainnya ya melalui website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Demikian 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Kicau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan lagi baik-baik aja ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga lo kesembuh teman Pro 2. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, masih ada banyak waktu untuk kita bersama sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu. Dan nanti lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music ya, buat menemani waktu istirahat kamu. Dan nanti di sesi pertama jaga malam ya, kita ngebahas soal seni dan sastra. Kita ngobrol santai aja di sini sambil nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di sini ya, di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Malam-malam. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal sastra di zaman digital kayak gini ya, jadi sastra digital itu bikin karya sastra gampang nembus pasar global lewat platform yang banyak banget beredar di zaman sekarang. Teman berdua, mungkin salah satunya yang paling gampang disebut adalah Instagram gitu ya. Jadi penulis muda sekarang punya ruang bebas buat eksplorasi ide tanpa ribet urusan birokrasi penerbitan konvensional ya. Dan keunggulan utamanya ada di integrasi multimedia, di mana teks bisa digabung sama audio dan video biar pengalaman baca itu makin seru. Dan Gen Z megang peranan penting nih sebagai produsen sekaligus konsumen utama ya di ekosistem ini ya teman berdua. Jadi hubungan antara penulis dan pembaca juga makin cair gara-gara ada fitur interaksi langsung kayak kolom komentar yang bikin komunikasi itu jadi makin intens gitu. Tapi ada tapinya nih ya. Di balik kemudahan itu ada tantangan serius soal kualitas literasi. Kebiasaan baca yang serba instan ini beresiko bikin pemahaman terhadap karya jadi dangkal dan bisa dibilang kurang kritis ya teman berdua. Ini penting banget ada sosialisasi literasi digital supaya pembaca itu gak cuma sekedar kayak ya skimming ya atau baca cepat gitu. Tapi tetap bisa dapat esensi dan makna mendalam dari sebuah karya gitu kan. Dan sastra digital harus dimanfaatin sebagai alat buat ningkatin minat baca sekaligus wadah kreatif yang punya bobot teman berdua. Bukan cuma sekedar kayak ya segera tren lewat aja gitu di media sosial. Nah ini memang menjadi sesuatu yang penting juga ya teman berdua untuk diperhatikan supaya ya karya-karyanya itu kayak nggak sekedar ya udah gitu aja dibikin ada terus hilang gitu aja. Nah ini jangan sampai terjadi ya.

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Malam-malam. Era Society, teman berdua, bikin sastra pindah lapang dari buku fisik ke layar gawai. Walaupun beberapa orang masih memang mengeluarkan atau mencetak buku fisiknya ya. Dan fenomena ini bukti kalau sastra gak mati. Cuma ganti baju doang gitu kan. Dan generasi sekarang itu lebih akrab sama sosial media, sama website-website yang memang ada hubungannya dengan sastra juga ya. Atau puisi di media sosial daripada rak buku berdebu. Tapi teman-temanku juga masih ada kok yang datang ke perpustakaan gitu, teman berdua. Dan sastra digital sekarang tuh jadi jembatan biar literasi tetap relevan sama gaya hidup zaman sekarang ya, yang serba instan. Jadi digitalisasi sastra itu punya nilai plus karena lebih demokratis ya. Penulis gak perlu lagi antri panjang di penerbit major buat pamer karya, tinggal posting aja di platform digital ya. Karya langsung bisa dinikmatin dan dikomentari pembaca secara real time. Dan interaksi dua arah ini bikin ekosistem sastra jadi lebih hidup dan gak sekedar kayak semacam eksklusif gitu loh, teman peradua ya. Bisa interaksi langsung sama penulisnya gitu kan. Dalam dunia pendidikan, sastra digital jadi solusi biar kelas gak garing ya. Belajar sastra gak boleh cuma fokus sama hafalan teori ataupun nama pengarang doang. Jadi guru bisa pakai jurus 5M yang membaca, memahami, mengkritik, menciptakan, dan menyebarkan gitu. Jadi pemanfaatan teknologi kayak AI atau platform menulis daring ya, bisa bikin siswa jadi lebih produktif, bukan cuma jadi penikmat pasif aja.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Kala Malam.
1: Sastra digital jadi wadah bebas hambatan ya buat penulis muda yang sering kena gatekeeping di media cetak konvensional. Ini bermula dari era sastra cyber tahun 2000-an dan tren ini makin gacor lewat platform kayak Instagram buat puisi, TikTok dan YouTube buat konten visual sastra ya. Dan masih banyak platform lainnya yang sukses jadi ladang karya yang banyak diadaptasi ke film atau series populer, itu banyak banget teman berdua. Selain itu, portal online juga banyak juga ya teman berdua yang ngasih ruang buat karya yang lebih terkurasi tapi tetap fleksibel gitu. Jadi akses buat publikasi karya sekarang itu udah terbuka lebar tanpa batas, jadi nggak ada lagi alasan buat mager nulis. Nah buat kamu teman berdua yang misalkan lagi mengembangkan ya kan sastra kamu ya, keilmuan kamu, tetap lanjutin. Mudah-mudahan nanti bakal ada peluang lagi ya, karena di era media sosial, di era digital kayak gini banyak banget ya yang bisa kamu lakuin untuk mempromosikan karya-karya kamu secara daring ya, secara online gitu. Dan ini pasti bisa ya menjadi peluang buat kamu yang memang sedang berkarir di seni dan juga sastra. Pastinya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kala Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam sesi kedua. Di sini kita nanti bakal ada obrolan sebelum tidur, dan nanti jam 9:30 aku bakal live ya di TikToknya Pro 2. Kita bakal ngobrol santai aja yang ngomongin tentang apa nih? Tentang relationship ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas tentunya teman Pro 2. Apa tuh? Ya. Sebenarnya aku udah share untuk temanya malam hari ini di storiesnya Pro 2. Aku lagi ngebahas HTS, hubungan tanpa status, menurut kamu gimana teman Pro 2? Nah, boleh dong komen di kolom komentar, dan juga nanti kamu boleh juga ikutan live di TikToknya Pro 2. Kalau kamu mau komentar melalui WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget ya, 081-327-312222. Atau melalui Instagram di @rri_pro2pwt, yang pastinya nanti kita bakal seru-seruan tapi sambil santai aja di sini ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta.

0: Malam-malam.
1: Well, teman produk, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Kita ngomongin soal HTS, hubungan tanpa status, menurut kamu gimana? Jadi kalau kita ngomongin soal HTS, hubungan tanpa status gitu ya, ini tentunya menjadi sesuatu yang cukup kontroversi. Ada orang memperdebatkan, ada yang biasa aja, ada yang anti banget, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau menurut kamu, pendapat kamu ya, gimana teman Pro 2? Boleh dong melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan juga aplikasi RRI Digital ya, kalau mau streamingan. Nanti sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Ada, coba aku baca dulu. Anissa di Purbalingga ya, menurutku rasanya sakit. Misalnya salah satu ada yang suka tapi gak ada ikatan yang pasti dalam hubungan. Seperti hati yang tenggelam dalam badai cinta. Beuh, menyakitkan teman Pro 2. Tenggelam dalam badai cinta. Gimana ini ya? Ya kalau kayak gitu sih kayaknya gak usah dijalanin ya. Nanti semakin dalam kamu semakin tertidur ya. Dalam hitungan ketiga kamu langsung tak tersadarkan diri. Weh, jadi hipnotis teman Bro 2. Oke, terima kasih buat Anissa ya, mudah-mudahan tidak terjebak dalam HTS ya. Terima kasih. Di belakangnya lagi ada siapa ini yang udah ikutan join? Coba aku baca dulu deh. Ada Brandon ya, katanya kalau Oh ini yang paling atas dulu nih kan, ada Kenzo katanya, duh malam-malam bahas ginian bikin overthinking aja. HTS tuh cuma bikin capek hati doang. Mending tidur deh daripada jagain jodoh orang tanpa kepastian. Beh, mantap ya. Udah tidur aja ya, daripada pusing mikirin jodoh orang ya teman berdua. Mudah-mudahan Kenzo bukan tipikal orang yang jodohin, yang jagain jodoh orang gitu ya. Semoga saja. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aja.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: malam-malam.
1: Ada siapa lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya? Coba aku bacain lagi ya. Wah, ternyata udah banyak teman Pro 2. Oke, kali ini yang udah berkomentar terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih, Kak? Kita tuh lagi ngebahas tentang itu loh, hubungan tanpa status ya. Ada Amara, katanya seru sih sebenarnya, bisa jalan bareng terus tanpa ada beban kudu laporan tiap saat. Tapi ya harus kuat mental pas dia tiba-tiba ngilang. Oke, baik ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya buat Amara ya. Di belakangnya ada Zio, katanya HTS itu singkatan dari hubungan terlalu sayang tapi gak berani nembak. WKWKWK. Malam ini aku cuma bisa temenan sama bantal aja kalau gitu mah. Oke, thank you. Boleh-boleh sama bantal juga aman-aman aja ya, Zio ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, boleh banget melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312-22 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt, dan sebentar lagi aku bakal live ya di TikToknya Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal HTS, hubungan tanpa status atau istilahnya bisa dibilang situationship ya, ini jadi pilihan karena menawarkan keintiman emosional tanpa beban tanggung jawab ya, atau ekspektasi jangka panjang yang ribet. Jadi hubungan tanpa status ini dianggap lebih fleksibel karena memberikan ruang pribadi dan kebebasan penuh bagi individu dengan otonomi tinggi. Wah, bahasanya agak berat ya. Dan termasuk maraknya juga ya aplikasi kencan, bikin orang tuh ngerasa selalu punya opsi lain gitu ya. Jadi komitmen terasa berat dan hubungan itu mengambang gitu ya, dianggap lebih aman teman berdua. Nah ini kalau secara psikologis kebutuhan dasar kayak rasa ditemenin dan didengerin tetap terpenuhi. Jadi kesepian berkurang walaupun arah hubungan gak jelas gitu ya. Tapi agak berat buat orang-orang yang menantikan kepastian teman berdua. Dan selain itu, status ambigu sering dipakai sebagai tameng untuk melindungi diri ya dari resiko sakit hati mendalam atau penolakan kalau hubungan berakhir gitu kan. Ya walaupun nyaman buat sementara, ketidakjelasan ini berisiko memicu konflik batin kalau ekspektasi antar individu gak sejalan gitu teman berdua. Mungkin agak berat ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah ikutan di live TikToknya Bro 2. Makasih banget nih, aku sapa dulu yang udah ikutan. Ada Nandita, Alvino, ada Toyo, Mas Agus, ada Sicilia, ada Puriso, ada Bray, Faturaman, Rahim Ahmad Flores ya. Tadi ada Lia juga, ada Omi ya kan, ada Mas Mantri dan teman-teman yang lainnya ya. Thank you. Ini Caca belum kelihatan, Caca ya. Masih aku tunggu teman berdua. Kita lanjut dulu dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam.
3: Jangan galau malam.
4: Kita baca lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Hubungan tanpa status menurut kamu kayak gimana teman Pro 2? Ada Pipiu katanya ya. Kalau kata Pipiu, makan hati dong kak. Mau marah, mau cemburu tapi selalu ada pikiran inget cuma HTS. Tapi aku dari dulu sering HTS-an sih kak. WK. Menurutku agak lebih tenang dibanding pacaran, soalnya pas punya pacar bawaannya overthinking mulu. Oh gitu. Walaupun ATS tuh kalau sekalinya asing, gamonnya ngalahin orang yang udah jelas ada status. Hahaha. BTW saat ini aku juga punya HTS tau kak. Dididididum. Mana lagi dong, mana lagi long distance situationship. Udah HTS-an, long distance ya kan. Udah gitu dia ghosting-ghosting. Aduh. Kebawa perasaan ya. Kalau kata teman-teman yang ikut live di TikToknya Pro 2 itu, ada yang pada gak mau gitu HTS-an teman Pro 2 ya kan. Ya karena mungkin lebih banyak ruginya mungkin ya kan. Aku juga gak tahu ya. Kita tanyakan saja pada teman-teman yang ada di live TikToknya Pro 2 ya. Oke, sambil dengerin lagu teman Pro 2 dari Alvin Jo ya. Ini salah satu cerita di mana hubungan akhirnya berakhir karena iman tak sama.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Yang namanya hubungan tanpa status teman berdua itu kadang berat untuk dijalani ya. Tapi kayak yang udah biasa sih mungkin kerasanya ya udah sih dijalanin aja ya. Yang penting happy, sama-sama happy. Gak pakai perasaan katanya. Ya gimana yang namanya manusia berinteraksi. Lama-lama bisa terbawa perasaan teman berdua. Ada yang begitu? Oke, kita baca dulu ini hubungan tanpa status. Gimana menurut kamu? Ada Kayla. Pernah di posisi ini dan asli nyesek banget kak. Kita udah kasih semuanya tapi pas ditanya status malah dibilang kita kan cuma temen. Sakitnya sampai ke tulang. Loh, kan dari awal kan udah harus komitmen ini hubungan tanpa status. Ya kalau nagih statusnya ya gimana ya? Agak berat ya Kayla ya. Berarti lain kali memang harus ada kejelasan di awal gitu. Kalau kamu tipikal yang mudah terbawa perasaannya ya. Thank you ya buat Kayla ya. Mudah-mudahan tidak terjebak lagi dalam hubungan tanpa status. Kemudian ada Brandon. Kalau menurut aku sih mendingan jelas aja di awal. Nah benar tuh kayak tadi itu. Capek tahu naruh harapan tinggi-tinggi. Endingnya zong. Mending scroll TikTok aja malam-malam kayak gini. Wah ya bisa-bisa ya. Cari hiburan kalau enggak nonton live misteri ya. Itu buat memacu adrenalin ya. Ada Alika, HTS tuh cuma buat orang yang pengen punya pacar tapi enggak mau tanggung jawab. Valid banget sih ini, bikin pusing tujuh keliling kalau lagi kangen tapi enggak punya hak buat cemburu. Lagi kangen ya ditemuin, jangan dicemburuin dong. Kalau enggak bisa ketemu gimana kakak? Ya udah terima aja sih. Oke, thank you ya. Yang udah ikutan live di TikToknya Pro 2. Ya ada Nandita, ada Sicilia, ada Dapur Isu, Fatur Rahman, Awal Budi, Fuck You, pokoknya mah ada Ampas Kentang, ya Allah Ampas Kentang. Ada juga Caca ya ikutan di sana. Ya sekalian deh aku baca nih, katanya Nandita ya. HTS menurutku enggak deh karena harus sesuai dengan ini. Apa ini? Harus dengan ini Yokubus 1.2 tuh aku gak ngerti deh bacanya ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mau gimana pun pasti gak tenang sih, dikejar-kejar terus dan bikin hidup serasa dikejar-kejar sesuatu. Oh gitu ya, berarti masih ada perasaan-perasaan bersalahnya gitu ya. Oke nanti kita thank you ya. Kita lanjut lagi dengerin lagu teman berdua. Ini daripada pusing, dari biliknya Mawar De Jong, Rumah Yang Baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi. Siapa yang udah ikutan komen ya di WhatsAppnya Pro 2 terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Kita ngomongin soal hubungan tanpa status, gimana menurut kamu? Ada Raditya nih. Raditya, nikmatin aja proses. Kalau emang jodoh pasti bakal jadian juga kok. Malam-malam jangan terlalu dibawa serius. Mending dengerin lagu-lagu galau aja biar makin kerasa di Pro 2. Oke, thank you buat Raditya. Jangan dibawa serius ya, kita ngobrol santai aja. Ada Rania nih. Katanya jangan mau ya diajak HTS-an, itu tuh cuma buang-buang waktu berharga kamu ya. Mending cari yang berani ngasih status pasti, real no fake katanya. Oh gitu ya. Kalau kata teman-teman yang di live-nya TikTok-nya Pro 2, katanya ada yang bilang tadi minta kepastian di awal aja gitu ya. Jadi di awal-awal itu harus jelas tuh hubungannya. Jadi nanti gak menyesal di akhirnya ya. Oke, teman-teman berdua yang mau ikutan join masih ada waktu ya. Kita dengerin lagu dulu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman menurut gue masih ngebahas hubungan tanpa status. Gimana menurut kamu ya? Coba aku bacain, ada Naufal katanya. HTS, tanda tanya tuh. HTS, hubungan tanpa sosok. Aduh, aduh, aduh, malam-malam kok ngeri ya. Pembahasannya kayak horor kakak. Iya benar juga ya, HTS itu hubungan tanpa sosok ya. Jadi gak ada sosoknya, ini cuma imajinasi aja gitu. Kasian banget sih. Thank you buat Naufal ya. Di belakangnya ada Valeri, status emang cuma label. Tapi penting buat keamanan hati kita kak. Kalau gak ada status, pas ditinggal kita gak bisa marah, cuma bisa nangis di pojokan kamar sambil dengerin playlist yang sedih. Aduh kasihan banget ya, tapi ini kayaknya fakta gak sih teman berdua? Jangan deh ya, jangan HTS-an ya. Mendingan kita dengerin lagu aja biar gak galau.

0: Kicau Malam-Malam.
1: Teman berdua, buat kamu yang lagi ngejalanin sebuah hubungan ya, entah itu ada status ataupun tidak gitu kan, yang pasti resiko-resiko untuk patah hati itu ada, teman berdua. Makanya ketika kamu memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan gitu ya, pasti kamu harus siap juga dengan resikonya gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu ngejalanin HTS hubungan tanpa status, tapi kamu gampang baperan, aduh, mendingan diudahin aja teman berdua. Karena HTS itu bukan untuk orang-orang yang mudah baper ya. Jalanin hubungan yang serius aja, yang beneran, kalau kata orang Banyumas itu berayanan gitu ya. Ya, jalanin aja hubungan-hubungan yang seperti itu. Kalau misalkan kamu belum mendapatkan ya, berarti harus lebih usaha lagi ya. Thank you buat teman Produa yang udah ikutan komen, ikutan join, makasih banget ya. Yang ikutan di live TikToknya Produa juga thank you banget. Nanti mungkin masih lanjut tipis-tipis lah ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku harus pamit. Bye-bye.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Teman Perdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Rasulullah pun bersabda, teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Are you on your way?
4: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You have

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
1: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio FM Purwakarta, teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatannya pada sang bunda tak menghalangi keinginannya bertemu dengan Rasul. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setibanya di Madinah, Rasul sedang berada di Badar. Sehingga pemuda Yaman itu harus kembali ke tempat tinggalnya dengan tangan hampa. Demi menjaga amanah sang bunda untuk segera kembali, ia pun pulang ke kampung halaman meskipun tak berhasil bertemu dengan Rasul. Rasul kemudian menyebutnya sebagai manusia langit. Dia itulah Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Istighfarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Imam Ali radhiyallahu an pernah dipesan oleh Rasul, "Kelak jika aku telah tiada ya Ali, datanglah kepadanya dan mintakan istighfarnya untukmu." Para ulama menyebut Uwais Al-Qarni sebagai manusia bumi yang tidak tenar di bumi, tapi ia tenar di langit. Tahukah kita apa penyebab utama kemuliaan beliau? Ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya. Meski tak bersua dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan beliau, tapi iman tetap menyala di dadanya. Ia juga setia merawat ibunya yang renta sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Ketika ia meninggal dunia, para malaikat pun bertakziah untuk mengiringkan jenazahnya sehingga lorong-lorong di kota Yaman semuanya penuh dengan para pentakziah. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. BMKG prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang, warga diminta waspada kekeringan. Berikut Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Pahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban. Sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
2: Karena mereka dijajakan di lapak-lapak. Jualan di Jakarta, ya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu udah sampai di pangkalan dan di Jakarta. Kita ada, kalau yang ke luar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
1: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Senin ini? Semuanya mudah-mudahan lagi semangat, lagi happy, lagi sehat juga ya teman Pro 2. Meskipun di luar sana agak-agak berkabut pagi ini, tapi mudah-mudahan hati kamu gak berkabut di situ, tetap happy gitu ya. Karena udah tanggal 25 sekarang ya. Dan pastinya juga hari Senin saatnya kita buat mengawali segalanya. Jangan lupa hari Rabu udah libur lagi ya. Jadi semangat-semangat aja lah buat hari ini. Oke, teman Pro 2. Ada aku Siska yang bakal temani kamu ya sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal kasih kamu lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi yang pertama pagi ini teman Bro 2 adalah kabar bahagia yang datang dari Anji yang resmi menikah dengan Desmiliana Ariana ya. Jadi musisi Anji resmi menikah dengan Desmiliana Ariana alias Dena Desi pada Minggu 24 Mei kemarin. Jadi Anji meminang Desi dengan mahar uang senilai 2.452.026 ya, yang merujuk pada tanggal pernikahan keduanya. Nah, pernikahan tersebut berlangsung dengan hikmat, dihadiri saksi dan keluarga. Anji dan Dena mengenakan pakaian yang serasi berwarna putih ya. Dan setelah dinyatakan sah oleh para saksi pada saat ijab kabul, penghulu kemudian menutup prosesi dengan doa untuk pasangan suami istri baru tersebut. Nah, pernikahan Anji serta Desi ini menjadi babak baru bagi musisi Anji setelah resmi bercerai dari Wina Natalia pada Juli 2024 setelah membina rumah tangga sejak tahun 2012. Dan bersama Wina, Anji dikaruniai dua anak. Selain itu, Anji juga memiliki seorang putri dari hubungannya dengan Sela Marcia. Dan pernikahan dengan Desi terasa emosional setelah Anji melalui masa sulit ya, karena kehilangan ibundanya yang meninggal dunia pada Maret 2026. Dan hingga saat ini ya, Anji belum memberikan penjelasan ya lebih lanjut soal sosok sang istrinya tersebut gitu, teman Pro 2. Tapi congratulations, selamat ya buat Anji ya yang resmi menikah ya dengan pasangan barunya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 08132731222 ya. Ataupun juga di Instagram at RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih yang bisa naikin mood kamu di hari Senin ya? Karena biasanya kan I hate Monday, kayak mager banget, malas banget kalau udah hari Senin tuh kayak terpaksa harus memulai lagi rutinitas yang sama gitu ya. Berasa kayak masih pengen libur weekend aja gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi buat Dika ya, yang udah komen pagi ini ya. Katanya wah gila sih, paling bener mah dapat notif transferan di pagi hari, moodnya langsung auto naik 1000%, parah kak, Senin jadi berasa minggu lagi. Itu sih ya, kalau pagi-pagi udah dapat transferan kayak bahagia banget gitu ya. Terus ada lagi dari Tiara. Hai Tiara, kalau ke Tiara katanya dengerin playlist lagu yang upbeat gitu sambil ngopi cantik biar gak ngantuk pas lagi ngerjain tugas. Ngeri banget malesnya kalau Senin mah. Oke, baik ya. Ada juga dari Bagas ya. Bagas katanya, kopi hitam tanpa gula sih kak, sedap bener buat melek. Soalnya Senin itu musuh bebuyutan banget. Buat kaum rebahan kayak aku, harus dipaksa bangun. Oke. Yang lain ditunggu ya teman berdua komentarnya. Sampai nanti jam 9 pagi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: hari ini.
1: Teman Bruder, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi untuk cuacanya. Nanti bakalan hujan atau udah mulai musim kemarau, jadi berawan aja, cerah berawan kayak gitu ya teman Pro 2. Kita lihat aja langsung di situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu, ternyata hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap juga hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Hari ini juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.

0: UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: UMKM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Kak Faris.
4: Halo selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah kabar hari ini sehat selalu dan juga tetap semangat.
3: Oke, baiklah. Kak Faris, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan, langsung laporannya, Kak.
4: Baik, selamat pagi teman